0: kerja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
1: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
3: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
2: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
0: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder. Dan kita tunggu, bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
3: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
3: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah risiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala Negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia,

0: harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sein sebagai isyarat kepada pengguna jalan.

0: lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 atau WA Center di 0858 7150669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Zaini di studio, silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pikel, ore picupanchen kututan sai ringlan maspoto. Amar komenung so due niseng senengin napsu. Ake tonto kang poto ngerteni. Bien-biene ora kanggonan jajat pangkat due ni watak lembah mana. Anda pasor nanging watak widadi ilang sakwise kanggonan derajat pangkat oleh dadi wong kang luweh saka liyane nanging kudu tetep anda pasor ambek utama anda pasor
1: pitutur Mbah Slamet.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Masih bersama di Semangat Pagi, tentunya masih barengan sama Salsa ya, Salsa Tenggar. Tentunya ini di pagi hari ini, kita tadi pagi udah disambut sama pagi yang cukup mendung ya. Tapi sekarang sudah mulai menampakkan sinarnya karena waktu sudah menunjukkan jam 7:40. Luar biasa ya, matahari sudah menampakkan sinarnya. Jadi ayo yang belum bangun tidur segera beranjak dari tidurnya, dari ranjangnya untuk segera melakukan aktivitas begitu ya, keluar rumah biar dapat matahari ya. Sinar matahari maksudnya. Dapat serengenge gitu kan, panas-panas biar badannya tuh lebih hangat dan juga bisa aktivitas yang lebih produktif lagi meskipun hari ini weekend gitu kan. Apalagi nih biasanya karena lagi masih di Agustusan, kita sudah akan menuju ke 17 Agustus. Tentunya di komplek ataupun di perumahan ataupun di kampung-kampung kita gitu kan, pasti ada yang namanya tirakat gitu kan, malam tirakatan. Dan ini Sabtu ini pastinya udah banyak banget yang apa nih, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut ya, dirungsingkan, direwekkan dengan segala kegiatan tersebut, termasuk ada kerja bakti, gotong royong gitu kan. Nah ini pasti hari Sabtu ini udah mulai nih ya. Jadi yuk segera deh sahabat pendengar, jangan malas-malesan, jangan goleran terus, jangan rebahan aja gitu kan. Keluar rumah siapa tahu dipanggil sama Pak RT buat angkat-angkat angkat-angkat bendera gitu. Oke deh, buat Salsa Denger, Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung ya. Ada Bu Morni juga yang udah gabung sama Salsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya dari BCL. Oke deh, BCL. Salamnya aja buat Om Kenzo, buat Mbak Nadine, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, Pak Herman, Pak Pri, terus juga buat Mbak Yuli, Hera, Mbak Eni Widya, Bu Tuti, Mama Vega, Bu Riono, terus juga buat Javi dan semua grup Merak Ati ya. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya lagunya Bu Murni. Selamat bekerja. Hari ini kerja enggak nih Bu Murni, masuk kerja enggak atau libur? Oke, Salsa Ninger, nih besok udah mau siap-siap gitu ya. Ada malam tirakat, pastinya ada panggung-panggung yang juga menyemarakkan begitu ya. Jadi buat Salsa Ninger tentu ini jadi apa nih, jadi semangat baru ya buat kita untuk terus menjadi warga negara yang baik gitu kan, tetap berjuang in this economy gitu kan. Aduh, oke deh, lagunya dari BCL menemani kita ya, Bunga Cerita Lestari. Aduh, agak belibet nih. Dengan Pernah Muda, tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

0: Pagi Bikin Lagi.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87, Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mendukung penerapan sertifikasi terhadap gudang dan penggilingan padi Mitra Bulog untuk menjaga kualitas beras sekaligus memperkuat tata kelola cadangan pangan nasional. Firman mengatakan kebijakan harga pembelian pemerintah membuat petani kini lebih nyaman menjual gabah kepada Bulog karena adanya ketentuan pembelian dengan skema inequality yang berlaku. Menurutnya, meningkatnya serapan gabah oleh Bulog dengan harga pembelian pemerintah atau HPP Rp6.500 per kilogram turut mendorong kenaikan stok beras nasional sehingga diperlakukan langkah lanjutan untuk memastikan kualitas beras tetap terjaga dalam penyimpanan. Sebagai anggota Komisi 4 DPR RI yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Firman menjelaskan sertifikasi terhadap Mitra Bulog bertujuan memperbaiki kualitas pengelolaan beras, sekaligus meningkatkan disiplin penggilingan padi dan pelaku usaha yang bekerja sama dengan Bulog. Dia menilai penerapan standar minimal menjadi bagian penting dalam sertifikasi agar beras yang diserap oleh Bulog memiliki kualitas yang terjaga dan tidak menimbulkan risiko kerusakan di kemudian hari. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae. Emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawasan gawat daruratan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
4: Insan Edukasi hari ini tanggal 15 Agustus. Pada tanggal yang sama di tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh tentara Sekutu. Dengan menyerahnya Jepang berarti situasi telah berubah. Jepang tidak lagi memerintah Indonesia dan hanya menjadi penjaga status quo di Indonesia sampai Sekutu mengambil alih kekuasaan atas wilayah Indonesia.

mungkin diperoleh dari Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda yang dipimpin Khairul Saleh sepakat mengadakan rapat di ruang laboratorium mikrologi di Pegangsaan Timur untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa pertama, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatannya dengan Jepang dan harus bermusyawarah dengan pemuda. Kedua, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar dengan atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia malam itu juga atau paling lambat 16 Agustus 1945.

0: Insan Edukasi, keputusan rapat pemuda tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Namun, Bung Karno dan Bung Hatta menolak dengan alasan tidak akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa perantaraan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebab PPKI merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sedang golongan pemuda beranggapan bahwa PPKI merupakan buatan Jepang. Mengetahui hal ini, pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Sukarni, Yusuf Kunto, dan Singgih membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa penculikan Sukarno dan Hatta baru berakhir setelah ada jaminan bahwa proklamasi segera dikumandangkan paling lambat keesokan harinya. Insan Edukasi, itulah beberapa peristiwa penting yang mengiringi hari-hari menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang,

0: segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

So pendengar, kembali lagi ya bersama dengan Salsa tentunya, masih di Smart Pagi. Di tengah tantangan ekonomi dan juga biaya hidup yang terus meningkat ini ya, sobat pendengar, khususnya buat penghasilan UMR ini pastinya sedang mencari-cari cara ya, bagaimana cara untuk menjaga stabilitas finansial. Salah satunya adalah dengan menerapkan frugal living dengan gaji UMR yang tanpa merasa menyiksa diri gitu kan. Nah, sebetulnya konsep ini tuh bukan tentang hidup pelit ya, ataupun menolak yang namanya seneng-seneng ataupun self-reward gitu ya, enggak. Tapi ini adalah seni mengelola keuangan yang lebih bijak, memprioritaskan kebutuhan dan mencari alternatif yang lebih terjangkau. Nah, frugal living ini mengajarkan kita juga untuk memaksimalkan nilai rupiah yang dikeluarkan, menghindari pemborosan juga ya. Nah, gimana nih caranya? Caranya yaitu tentunya menyusun anggaran yang lebih realistis dan juga strategi untuk pembagian dananya. Langkah awal yang paling fundamental dalam frugal living ini adalah menyusun anggaran bulanan yang realistis ya. Nah, itu yang paling penting. Terus yang kedua adalah membedakan ini kebutuhan atau keinginan, needs dan juga want. Want atau needs nih. Nah, ini cuman keinginan aja atau udah kebutuhan begitu kan. Nah, kita harus mampu menyeleksi nih, memprioritaskan begitu. Dan kemudian yang ketiga adalah hemat dengan dan sehat dengan memasak sendiri di rumah. Jadi memang salah satu pos terbesar adalah biaya makanan gitu ya, makan di luar ataupun jajan. Ini kebiasaan yang memang praktis sih, tapi ini bisa apa nih, menguras kantong ataupun dompet dengan cepat begitu ya. Nah, dengan masak sendiri ini tentunya saudara pendengar punya kontrol penuh ya terhadap bahan-bahan yang digunakan. Yuk lanjut. Terus yang keempat adalah mengoptimalkan penggunaan transportasi umum nih saudara pendengar. Memang biaya transportasi umum ini bisa jadi biaya transportasi ya, bisa jadi beban finansial. Nah, terutama bagi saudara pendengar yang tinggal di kota-kota besar. Nah, punya kendaraan pribadi itu kan harus merawatnya gitu ya. Gak hanya naik aja, tapi juga harus merawat, kemudian juga mengisi bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan transportasi umum. Ini lebih irit begitu ya saudara pendengar tentunya. Nah, kalau saudara pendengar kira-kira apa ini dari sekian banyaknya cara begitu, nah ini apakah sudah masuk, sudah dijalankan, ataukah ada beberapa yang belum gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya lagi. Salsa mau hadirkan dulu ya lagunya yang menemani sahabat pendengar semua, Fireworknya dari Katy Perry. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Jumat 14 Agustus dan masih hangat serta relevan untuk disimak, yaitu Presiden Prabowo Subianto menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RABBN tahun 2027. Di antaranya adalah target pertumbuhan ekonomi 6% secara tahunan atau year on year dan kurs rupiah menjadi Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan 2026 juga memperjelas peran DSI dalam meningkatkan transparansi transaksi ekspor, penetapan harga dan hasil ekspor yang bertujuan mengurangi kebocoran akibat praktik seperti under invoicing dan juga transfer pricing. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Semangat pagi.
1: Semangat pagi.
0: So, dengar kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Salsa mau informasikan dulu untuk perkiraan cuaca hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya. Ini mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam nanti. Dan sebagian besar wilayah Jawa Tengah diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sementara pada siang, sore hingga malam cuaca umumnya cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan di sejumlah daerah. Wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan ada Purbalingga, Wonosobo, Temanggung, dan Kajen. Sementara untuk daerah yang diperkirakan berawan ada Banjarnegara, Mungkid, Boyolali, Karanganyar, Pati, Kudus, Jepara, kemudian juga Pemalang, Selawi, Brebes, Salatiga, Pekalongan, Bumiayu, Majenang, dan Ambarawa. Untuk wilayah yang kondisi cerah berawan seperti Cilacap, Purwokerto, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, lalu Blora, Rembang, Demak, Ungaran, Kendal, Batang, dan juga ada Magelang, Surakarta, Semarang, serta Tegal ya. Dan BMKG juga memperkirakan cuaca pagi hingga siang cerah ya. Untuk suhu udara berkisar 26 sampai dengan 34 derajat Celcius. Diingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada potensi adanya terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau ini. Oke, baik sahabat mendengar, Salsa akan hadirkan lagi ya lagu yang akan menemani sahabat mendengar semua. Dan Salsa mau ingetin ya, sampai nanti tuntas di jam 10 kita masih bisa dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga pop mancanegara terbaru. Bisa gabung di WhatsApp 0882 135 135. Tetap barengan di 103,5.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Selamat dengar, balik lagi ya barengan sama Salsa. Masih di Semangat Pagi. Kita masih punya waktu 45 menit nih ya. Ini udah menunjukkan waktu jam 9 lebihnya 15 menit nih. Apakah selamat dengar udah beranjak nih dari tempat tidur? Semoga sudah ya. Karena tentunya pasti Pak RT udah gedor-gedor pintu tuh. Ayo, semangat nih ya. Apalagi nih biasanya mulai Sabtu malam nanti udah ada gebrakan-gebrakan ya untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nih. Karena biasanya tanggal 16-nya udah ada malam tirakat nih, apalagi udah bertepatan dengan hari Minggu malam gitu ya. Jadi siapa tahu nih sahabat pendengar lagi bersiap-siap. Pastinya banyak banget ya yang udah bersiap-siap nih. Udah rame di sekeliling rumah, udah pada pasang tenda gitu kan, buat panggung hiburan dan juga untuk malam tirakat gitu kan. Oke, sahabat pendengar, kalau kita tadi masih bahas tentang frugal living ya, dan ada beberapa hal yang bisa kita petik nih ya, termasuk memprioritaskan mana yang kebutuhan, mana yang hanya keinginan aja. Itu adalah hal yang paling basic. Dulu kalau kita belajar tentang ekonomi gitu kan, atau belajar soal apa nih, ilmu-ilmu sosial gitu, nah gitu pasti ada nih ya skala prioritas. Nah udah masuk di SMA, SMP kayaknya juga udah ya, kita harus mencatat yang namanya skala prioritas. Dan ternyata itu penting sekali untuk diterapkan ketika kita sudah dewasa ya. Kalau kata orang, meskipun sekolah ujiannya banyak, tapi yang tidak bisa kita hindari adalah ujiannya ekonomi. Ayo deh, bercanda ya. Baik, nah ngomongin soal frugal living nih ya, bukan berarti kita tuh gak boleh belanja sama sekali ya. Diingat tuh, di underline. Jangan sampai terus, aduh aku mau frugal living nih, aduh jadi gak boleh belanja-belanja dong. Enggak dong, tetap boleh. Tapi harus pinter-pinter cari yang diskon-diskon atau ada flash sale gitu kan. Nah itu kita harus berburu ya. Memang agak tricky sih, tapi kalau misalnya beruntung ngedapetin itu, pastinya bakalan kita lebih happy lagi. Karena potongannya pun besar-besaran juga gitu kan. Nah ini salah satu cara efektif juga untuk menghemat ya, memanfaatkan berbagai diskon, promo, ada flash sale gitu kan, ada program cashback juga. Nah ini ada supermarket misalnya ataupun toko online, itu biasanya ini rutin ngasih penawaran yang menarik ya. Jadi emang kita harus pinter-pinter untuk mencari itu semua. Nah memang dengan memanfaatkan penawaran ini, kamu tuh juga bisa mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dengan harga yang lebih miring gitu, lebih murah. Tapi penting banget untuk memastikan bahwa barang yang dibeli itu memang kebutuhan gitu. Biasanya juga ada promo-promo ya, sembako gitu kan, kebutuhan sehari-hari. Ini penting banget, perlu banget gitu kan kita berburu itu semua. Dan mommy-mommy atau ibu-ibu ini biasanya langsung berburu ke mana-mana gitu kan. Oke deh, soal teringat Salsa kembali menyapa dulu yang udah gabung ya di WhatsApp 0882 135 135. Ada Kak Ayu Tias yang udah gabung barengan sama Salsa nih. Pagi Mbak Salsa, pagi juga. Dengerin, pengen dengerin lagunya dari Michael Bublé. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya lagunya. Salamnya buat semua tim Radio Magelang FM, sehat-sehat semua. Oke, terima kasih. Baik, selamat dengar. Menemani kita dulu ya dari Michael Bublé dulu. Menemani kita di menit ke-18 lepas dari jam 9 pagi. Tetap bersama di

0: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah

nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Hari ini kita akan melihat rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Menariknya, dengan memahami tren pengeluaran ini, kita bisa mengungkapkan pola hidup masyarakat secara lebih mendalam.
5: Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Magelang dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per bulan berada di angka 1,49 juta, kemudian meningkat menjadi 1,7 juta pada tahun 2022, lalu sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 1,5 juta.
4: Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan nasional, pengeluaran per kapita di Kota Magelang tercatat lebih tinggi dengan rata-rata pengeluaran di Jawa Tengah sebesar 1,2 juta dan rata-rata nasional berada di sekitar 1,45 juta.
5: Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terbesar masyarakat Kota Magelang berada di kategori makanan, khususnya kelompok makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini tercatat sebesar 209.000, meningkat menjadi 290.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 239.000 di tahun 2023. Ini mengindikasikan tingginya konsumsi makanan siap saji di Kota Magelang.
4: Selain makanan jadi, kelompok rokok juga menunjukkan pengeluaran yang cukup besar. Di tahun 2021, pengeluaran untuk rokok berada di angka 54.000, naik menjadi 77.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 64.000 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa rokok masih menjadi bagian konsumsi yang cukup dominan di Kota Magelang.
5: Kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga juga menyedot banyak pengeluaran dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini sekitar 408.000, naik menjadi 466.000 pada tahun 2022 dan berada di 454.000 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya biaya untuk tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga di kota ini.
4: Data pengeluaran terbesar masyarakat Kota Magelang tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, seperti melakukan edukasi tentang konsumsi yang lebih sehat atau menyediakan akses makanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
5: Nah, itulah penjelasan tentang rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data!
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan.

bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Pagi Bikin Lagi.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: So, pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi, tentunya di Smart Pagi. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda tentunya. Dan nanti di jam 10 pagi akan ada rekan Dani yang akan menemani sahabat pendengar semua di Barat Golden ya tentunya. Dan Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.
1: Hey.
2: Hey, beautiful.
3: Oh, so it's
4: I apologize.
3: Get together.
4: I know I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo, selamat pagi sahabat pendengar, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi terbaik ya, karena selama 3 jam ke depan lah saya dan bakal temani Anda di Barat Golden. Ya, tentunya dengan tembang-tembang pop barat pilihan ya. Dari yang bikin semangat, bikin nostalgia, ya bahkan mungkin sampai tembang yang pas banget lah buat menemani suasana pagi ini ya. Sampai jam 1 sedang di Barat Golden. Yuk, 3 jam penuh dengan teman-teman favorit ya, yang bisa dinikmati. Dan tentunya buat yang mungkin sedang sibuk dengan kerjaan ya, atau bahkan mungkin buat yang lagi belajar, sedang perjalanan, atau mungkin masih santai nikmati pagi, mohon jangan kemana-mana ya. Kita bakal temani Anda nikmati suasana hari Sabtu, di hari yang ke-15 ya, di bulan Agustus 2026. Baik, tembang pertama sudah kita simak bersama. Ada IBBI dengan temannya Dancing Queen. Di belakang Dancing Queen, Dani sudah siapkan satu teman gulik Tom John dengan satu temannya We Touch Love. Di Bar Golden bareng saya Dani dari 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.
1: And to love for tomorrow is the wisdom of a fool, because tomorrow is promised to no one. You see, love is that wonderful thing that the whole wide world needs plenty of. And if you think for one minute that you can live without it, then you're only fooling yourself. Listen, please. I'd like to tell you something that happened to me.

0: selang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

0: semua usia. Dara untuk semua usia.
1: Barat Golden.

Baik, sahabat pendengar, saya Denny Sabi jam 1 siang masih di Barat Golden. Ya, tentunya masih bakal temani anak yang mungkin di jam 10 selebihnya 22 menit ini juga masih ada satu kesibukan yang Anda lakukan ya. Ya, dirasa pas banget lah. Kalau dengan apa tembang yang muncul kali ini, tembang yang benar-benar suka di Kerangan Temanggung selamat. Ini udah 10:30. Masih pagi ya. Jam 11 sudah siang ya. Oke. Di selamat pagi di makasih digabung di Bar Golden. Tembang barusan muncul ya. Tembang yang katanya ini benar loh Dani, ada cerita tersendiri ya kan. Luar biasa ya. Ya, willingly. Satu tembang yang dibawakan oleh Crispian Saint Peters ya. Ternyata disuka sama Pak Andi di Kerangan Temanggung. Makasih udah gabung. Tembang yang ya pas banget lah kalau ini memang satu cerita sendiri ya. Dimana ini tembang yang menceritakan tentang satu ketulusan dan ketertarikan alami dua orang yang siap menyerahkan hati serta apa ya, mewujudkan impian satu sama lain secara sukarela ya. Eish, luar biasa. Berarti udah klop nang ya. Makasih deh udah gabung di Barat Dorilet Golden. Salahnya buat ya semua yang udah bergabung di Barat Golden. Buat Dani, sekalipun yang lain libur, gak libur, semangat ya Dan. Harus ya. Udah ada alasan. Makasih deh. Salam buat keluarga ya. Moga hari ini merupakan hari yang akan Anda rasakan benar-benar membahagiakan. Halo, selamat siang juga. Selamat siang. Hai, tumben. Selamat menikmati kesibukan Matias. Moga kesibukan hari ini benar-benar bisa nikmati. Karena dengan apa kenikmatan yang Anda rasakan, ini akan membuat enteng apa kerjaan yang sedang Anda lakukan.

Terima kasih. Salam buat keluarga. Temannya siap, udah ada disiapkan ya, dari Frank Sinatra ya. My Way, boleh. Dan juga gak lupa, selamat pagi. Siapa ini? Oi, ternyata dari Muntilan juga gasik juga ya. Jadi Konco Lawas selalu akan menemani ya. Oi, teman setia ya. Baik, makasih Pak Agung di Muntilan. Untuk pagi ini salahnya buat keluarga aku aja yang lagi nikmati sedikit hidangan kesukaan keluarga ya. Bu Dani, makasih. Selamat bertugas. Tembangnya dari Michael and Sturok ya, dan Nothing to Lose. Oke. Okay. Bu Dani, makasih bertugas sampai tuntas nanti. Ya, makasih. Sagung di Muntilan. Balik tembang dulu, tembangnya di Sekolah Mbak Tias. My Way, Frank Sinatra di Balad Golden.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Davis Dekker, tokoh pendidikan nasional. Jiwa manusia tidak berkembang karena upah, tetapi berkembangnya karena pekerjaan yang menghasilkan upah.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan segala pekerjaan kita bukan untuk mendapatkan upah, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan ibadah, sehingga dari sinilah jiwa kita mendapatkan kepuasan. Mampukah kita melakukannya?

0: Gelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
2: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
1: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
2: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
1: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
2: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
3: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
5: Barat Golden.

Di hari Sabtu, hari yang ke-15 di bulan Agustus 2026 ya. Yang libur, selamat nikmati libur Anda bersama keluarga. Yang gak libur, selamat nikmati kesibukan hari ini, moga-moga lancar ya. Ya, memang tidak kita pungkir ya. Tentunya dengan apa waktu yang kita punya, dari masa-masa orang akan berbeda waktu itu akan benar bisa dinikmati atau tidak, ya kan? Dan tentunya bisa atau tidaknya itu tergantung dari kita gimana menyikapi semuanya itu ya. Yang mungkin hari ini merasa sudah berusaha bekerja keras, tetapi ternyata hasilnya belum juga kelihatan, ya kan? Sudah mencoba berkali-kali, tetapi gagal lagi. Sudah berusaha menjadi yang terbaik, tetapi ternyata masih dianggap kurang. Atau bahkan mungkin sudah merasa berjalan jauh, tetapi rasanya tujuan masih sangat jauh di depan mata ya. Ya, dengan apa posisi-posisi itu, ya tentunya kita ingin mengatakan sesuatu hal ya. Dan itu benar-benar memang harus kita pahami. Jangan buru-buru menyerah ya. Karena kan terasaan sulit itu bukan berarti salah jalan ya. Lambat bukan berarti gagal, dan belum berhasil bukan berarti ini tidak akan berhasil. Enggak lah ya. Ya memang kadang-kadang hidup itu memang sedang mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik sebelum memberikan sesuatu yang kita perjuangkan ya. Jadi tetap semangat, jangan gampang menyerah ya kan. Karena bisa jadi juga ada seseorang yang sedang memperjuangkan, bahkan beribu-ribu kali jatuh, tapi tetap akan berdiri dan berusaha sebelum menggapai apa yang diinginkan. Ini luar biasa ya. Baik. Halo, selamat siang. Tadi panggil di Secang ya. Selamat siang Pak Dipanggi, selamat nikmati suasana yang benar-benar Anda bisa rasakan membahagiakan di saat juga Anda luangkan waktu bareng keluarga ya. Apalagi buat kita yang super sibuk ya. Tentunya waktu ini luar biasa yang akan kita maksimalkan ya. Baik, selamat siang, selamat nikmati Barat Golden sampai jam 1 bareng Sadani. Dan juga selamat siang, terima kasih. Ini tadi mana tadi? Oh iya, Barat Golden dari Pak Herman di Tidar Utara ya. Selamat Pak Iwan, Pak Pri, ada Pak Rayanto, Pak Tarmono, Mafiga, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, ada Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, ada Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan buat semua pendengar Radio Magelang FM mungkin terhibur. Tembangnya The Tigers ya, Smile For Me. Oke, okay. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara, tembang boleh ditunggu. Dan juga selamat siang Barat Golden. Dani, selamat siang, selamat bertugas, semangat selalu ya. Ini dari Grabak Dani yang lagi pada sibuk sembari nikmati Barat Golden. Nice. Masih ingat Grabak? Ingat sih ingat, tapi yang mana? Itu yang jelas. Soalnya enggak cuma satu ya kan. Pokoknya Grabak teman lama yang selalu gabung di Magelang FM. Ah, ini Metani yang kerjaan ini. Ini. Baik, terima kasih bergabung dan semangat. Semoga hari ini hari yang benar-benar akan bisa kita nikmati ya. Oke. Okay.
orangnya minta dari partner ya. Oke. Salam juga buat yang udah bergabung Dani ya. Badan makasih petugas sampai tuntas nanti. Oke. Makasih buat yang digerabak yang enggak mau nyebut namanya, hanya inisial saja, teman lama yang selalu agan gabung di Magelang FM. Oke. Makasih ya. Buat salam buat semuanya. Dengan teman-teman sampai jam 1 siang nanti saya akan munculkan di Barat Gold dan bisa Anda nikmati. Sembari Anda nikmati satu kesibukan yang hari ini juga masih Anda kerjakan. Pak Herman Utara muncul temannya di menit yang ke-53, selebihnya di jam 10 di Barat Golden.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan Edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

0: di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Barat Golden.

Pendengar Barat Golden sampai jam 1 ya. Ya tentunya masih menunggu Anda yang siang ini nikmati libur, nikmati suasana santai dengan keluarga, dan tentunya pengen nikmati teman-teman Barat Golden. Silakan masih dari tunggu di 0882 135 135. Selamat mendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik atau BMKG memperkirakan cuaca Jawa Tengah pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 didominasi cerah hingga cerah berawan. Namun hujan ringan berpotensi terjadi secara tidak merata, terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Perakiran cuaca ini berlaku mulai jam 7 pagi sampai jam 19. Di mana pagi hari sebagian besar wilayah Jawa Tengah diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sementara pada siang sore hingga awal malam, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah daerah. Wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan yakni Purbalingga, Wonosobo, Temanggung, dan Kajen. Sementara itu Banjarnegara, Mungkid, Boyolali, Karanganyar, Pati, Kudus, Jepara, Pemalang, Selawi, Brebes, Salatiga, Pekalongan, Bumiayu, Majenang, dan Ambarawa diperkirakan berawan. Adapun wilayah dengan kondisi cerah berawan meliputi Cilacap, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, Ungaran, Kendal, Batang, Magelang, Surakarta, Semarang, dan Tegal. Baik, sahabat pendengar, sudah jam 11 lebihnya 8 menit. Terima kasih yang masih tetap ada gabung ya. Buat Pak Royanto di Demak, terima kasih sudah gabung. Wih, dari jam 10 tadi ya. Tapi saya yakin Anda sabar kok ya. Dan temannya Bon Jovi dan Elvis. Oke. Salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Herman, Pak Taramono, Bu Ariani, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, dan juga semuanya pendengar Barat Golden. Temannya ditunggu ya. Dan terima kasih Matugas. Dan juga selamat siang, terima kasih buat Bunda Eti. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam, salam bahagia selalu ya. Bunda Eti di Perum Jambi Wangi, tembangnya apa ini? Bentar ya. Everything I do it for you ya. Ryan Adam, oke. Okay. Salam buat Ibu Sadowo, ada Bu Erna, Bu Nani, ya. Mafiga, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni di Serobayan, ada Bu Pramono, ada Pak Pri, ada semua yang sudah bergabung di Barat Golden. Dan bertugas sampai tuntas nanti ya, murah berkah rezekinya, amin. Terima kasih Bunda Eti di Perum Jambi Wangi. Marayanto di Demak. Selamat siang Marayanto, tembang yang happy dan yang mati hari ini. Ada Bon Jovi, muncul dengan nyanyi Always di Barat Golden sampai jam 1 bareng Sadani.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang jiwae. Tapi rumono hasilé.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum.

0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
4: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
5: Barat Golden. Barat Golden.

28 menit selebihnya dari jam 11. Masih berasa Dani di Barat Golden. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 1 ya. Sahabat pendengar, korban jiwa gempa NTT bertambah jadi 5 orang. Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 di Bae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Gubernur NTT Melkila Kalena menerima laporan ada 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Hal ini disampaikan Melki saat menggelar jumpa pers bersama pihak terkait mulai dari BMKG, BPBD, SAR, serta TNI Polri untuk penanganan lanjutan dampak gempa di Flores. Dia mengatakan korban yang meninggal dunia itu 2 diantaranya di Maumere, Kabupaten Sika, dan 3 lagi di Kabupaten Manggarai. Dia mengatakan korban yang meninggal dunia diduga akibat reruntuhan bangunan yang ambruk saat gempa bumi terjadi di daerah itu. Melki menambahkan data detail terkait korban jiwa mulai dari meninggal dunia dan luka-luka akan disampaikan sekembalinya dari Flores. Terkait kerusakan, ujar dia, saat ini beberapa ruas jalan di Flores juga putus serta longsor akibat gempa tersebut. Gempa berkekuatan 7,7 ini terjadi pada pagi jam 4 selebihnya 58 menit 24 detik waktu Indonesia bagian barat. Berdasarkan pemutakhiran informasi, pusat gempa berada di laut sekitar 38 km. Timur laut Bae, Kabupaten Nagegeo, NTT. Sementara pusat gempa ada pada kedalaman 15 km. Pasca gempa utama, tercatat ada 37 aktivitas gempa susulan hingga pukul 7, selebihnya 7 waktu Indonesia bagian barat. Gempa susulan dengan kekuatan magnitudo 6,2 terjadi pada pukul 5 selebihnya 13 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian magnitudo 6,2 pada pukul 5 selebihnya 28 menit waktu Indonesia bagian barat dan magnitudo 5,6 pada pukul 5 selebihnya 37 menit waktu Indonesia bagian barat. Sejumlah gempa susulan lainnya yang juga tercatat termasuk magnitudo 5,5 dan berdasarkan informasi sementara, gempa-gempa susulan tersebut tidak berpotensi tsunami. Halo, selamat siang, terima kasih buat Pak Tri Mardiono di Kalimantan Timur. Ais, terima kasih Pak Tri. Temannya dari IBPI ada Mama Mia ya. Oke, okay. Selanjutnya buat Ibu Eti, ada Bu Nani, semoga sehat selalu dan juga buat semuanya yang sudah bergabung di Barat Golden. Udah, terima kasih petugas. Pak Tri di Kalimantan Timur, teman yang siang ini pada nikmati. Baik, Mama Mia, IBPI di Barat Golden. Sampai jam 1 bareng Sadani.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
6: Dia mau kemana? Pulang.
5: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
6: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo. Cegah korupsi. Dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
7: Iklan layanan masyarakat ini
8: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
7: Barat Golden.

Ya, sahabat pendengar, kadang kalau kita melihat kehidupan orang lain, terkadang semuanya terlihat mudah ya. Kita melihat orang sukses, kita hanya melihat hasilnya. Kita melihat seseorang punya bisnis yang berkembang, kita tidak selalu melihat berapa kali dia mengalami kerugian ya. Kita juga melihat seseorang mendapatkan pekerjaan impian, tapi kita tidak tahu berapa banyak lamaran yang pernah dia kirim. Dan kita juga pernah melihat seseorang bahagia, tapi kita tidak tahu berapa banyak air mata yang pernah dia sembunyikan ya. Karena memang yang namanya perjuangan itu biasanya tidak terlihat ya. Yang terlihat hanyalah hasil akhirnya. Padahal di balik hasil itu ada proses yang cukup panjang. Ada malam-malam ketika seseorang ingin menyerah. Ada kegagalan, ada penolakan, ada rasa kecewa, ada rasa takut ya. Tetapi mereka memilih untuk mencoba sekali lagi. Dan mungkin sahabat pendengar juga sedang berada dalam proses itu ya. Ya, seumpama iya, jangan malu dengan perjuangan kita ya. Jangan merasa kecil hanya karena perjalanan itu belum sejauh orang lain. Karena setiap orang itu punya waktu sendiri. Ada yang berhasil lebih cepat, ada yang harus berjalan lebih lama. Tetapi selama kita masih bergerak, insya Allah kita masih memiliki kesempatan ya. Jadi jangan bandingkan halaman pertama hidup kita dengan halaman ke-100 kehidupan orang lain. Kita harus tetap fokus pada perjalanan diri kita sendiri ya. Baik, halo, selamat siang, terima kasih buat siapa nih? Oi, Mbak Susi atau Ibu Susi ini. Dan salam buat Mbak Murni ya, Bu Sadowo, ada Wendang Wayu, Buryono, Bu Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mafiga, ada Manungki, Lembang Sutra, Mbak Nadine, juga buat anak-anak Alpen Budaya. Tembangnya November ini udah tadi ada udah muncul tadi ya. Kenan Rosis ya, udah ya, oke. Bu Nadine, makasih ya, selalu dan selamat bahagia, amin. Gak lupa juga selamat siang, terima kasih. Dani, selamat untuk seluruh pendengar Magelang FM di siang hari ini ya. Selamat menikmati hari libur long weekend di bulan kemerdekaan RI. Semoga saya selalu ya. Salam juga untuk seluruh kru Magelang FM yang bertugas hari ini ya. Tembangnya Mother, How Are You Today. Oke. Okay. Oh, ini dari Pak Toha di Jogja ya. Terima kasih Pak Toha. Selamat siang, selamat nikmati istirahat sembari nikmati tembang-tembang di Barat Golden ya. Selamat keluarga. Tembang ditunggu, sementara kita ke tembang dulu. Tembang yang siang ini juga sedih tadi udah ditunggu sama teman-teman yang ada di Kerincing ya. Do that to me one more time. Tembang juga siang ini dan kasih buat teman-teman yang ada di Temanggung Indarto. Selamat siang.

0: sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87, Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan.

Medicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

usia. Darah untuk semua usia. Barat Golden.

salah satu alasan mengapa kita sering ingin menyerah dengan apa yang selama ini Anda perjuangkan, ya. Ya, karena kita menganggap bahwa kegagalan itu sebagai akhir, ya. Padahal sebenarnya gagal itu bagian dari perjalanan, ya. Ya cobalah bayangkanlah seseorang sedang belajar naik sepeda, ya. Jatuh sekali. Apakah dia langsung akan mengatakan berarti saya tidak akan pernah bisa naik sepeda? Tapi tidak, kan? Dia mungkin berdiri lagi, membersihkan lutut, ya, naik lagi, jatuh lagi, dan coba lagi. Nah, itulah. Ini satu gambaran kehidupan kita, ya. Begitu juga dengan kita, ya, dengan hidup kita. Kita bolehlah gagal, kita boleh kecewa, kita boleh menangis, tapi kita boleh juga lah berhenti sebentar untuk mengambil nafas, ya. Tetapi jangan menjadikan kegagalan ini sebagai satu alasan untuk berhenti selamanya. Beristirahat boleh, sah-sah saja, tapi menyerah jangan. Kalau hari ini langkah kita kecil tidak apa-apa, yang penting tetap melangkah. Karena satu langkah kecil yang dilakukan setiap hari, insya Allah akan tetap akan membawa kita lebih dekat dengan yang namanya tujuan, ya. Yakin aja lah. Baik, sudah jam 12 lebihnya 23 menit, sahabat pendengar. Jadi masih ada waktu 31 menit lagi sampai jam 1, ya. Di Barat Golden, bareng saya Dani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Satu tembang lagi dan munculkan dari Peter Du. Tembang siang ini dedikasi buat sahabat pendengar yang ada di Pasar Kebon Polo, yang masih gabung di Barat Golden. Selamat siang. Ini hari-hari membahagiakan, ya, laris, ya. Dan juga buat yang ada di Pasar Rejo Winangun semuanya, selamat siang. Selamat nikmati kesibukan. Sukses buat Anda. Barat Golden sampai jam 1 pada sedang nih.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

semua usia. Gerak untuk semua usia. Barat Golden. Barat Golden.

Halo. Selamat siang, terima kasih buat yang ada di Windu Sari. Wayanto, selamat malam. Malam lagi. Selamat siang. Baik, Wayanto, terima kasih di Windu Sari udah gabung di Barat Golden. Temangnya insyaallah moga waktu nyampe nanti ya. Oke, buat semuanya, badan makasih sama tugas. Dan ya manusiawi lah di saat dimana kita lagi dihadapkan pada satu masalah. Yang sebenarnya ya bisa dikatakan juga itu bukan masalah kalau kita mau terus mencoba dan bertahan ya. Ya betul lah. Kita hidup tidak akan lepas dari yang namanya masalah, sekalipun itu hal yang mungkin orang anggap itu biasa. Hanya dua kata, antara berhasil atau tidak berhasil, tinggal pilih. Oke, Pak Yanto, terima kasih untuk siang ini udah digabung juga ya. Setuju, ya. Dan ya mungkin kita pun juga perlu berpikir ya. Ya perlu kita pikirkan lah. Sesuatu yang benar-benar berharga dalam hidup kita, keluarga, kepercayaan, pendidikan, karir, bisnis, persahabatan ya. Atau sebuah impian. Ini hampir semuanya membutuhkan proses. Ya tidak adalah pohon besar yang tumbuh dalam satu malam ya kan? Tidak ada kemampuan hebat yang muncul tanpa kita berlatih. Dan tidak ada yang namanya sukses yang benar-benar datang tanpa proses. Enggak ada ya. Jadi memang ya ketika sesuatu terasa sulit, jangan langsung berpikirlah bahwa mungkin ini bukan untuk saya. Kan? Kadang kita nggak terasa kan? Bisa jadi justru ini sedang membentuk saya agar pantas menerimanya. Nah ini. Kesulitan tidak selalu datang untuk menghentikan kita. Dan kadang dari apa kesulitan datang yang menguji seberapa besar kita menginginkan sesuatu. Itu loh ya. Ya karena mungkin kita begitu cepat mengambil respon, apalagi yang kurang pas, itu karena kita emosi ya. Nah ini loh, semua itu memang perlu kita pikirkan dan perlu yang namanya kita rasakan. Ini penting, kunci ini ya. Oke, halo. Oh iya Pak Tri Mardiono di Kalimantan Timur tadi tebang udah muncul ya. Mungkin pas ditinggal jadi nggak denger ya. Oke, makasih udah gabung. Dan juga selamat siang buat Pak Tarmono di Muntilan. Jam-jam istirahat yang tentunya juga akan ada nikmati. Oh iya, buat yang ada di Tok Songo juga, Ibu Endarto sekalian, Koko Prabu, selamat siang, selamat nikmat istirahat. Ini mungkin dimasakkan spesial ya sama Ibu Endarto ini ya. Yang pasti kesukaan Koko Prabu ya. Ibu Endang Wahyu di Perum Korpri juga selamat siang. Dan dikasih tebang yang ini ya. Tebang yang dibawakan oleh Whitney Houston dengan satu tebangnya, My Love Is Your Love. Di Barat Golden, saya Dani sampai jam 1.

Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah.

0: usia. Dara, untuk semua usia.
1: Barat Golden.

Baik, sampai mendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Saya Dani di Barat Golden sampai jam 1 ya. Dan ya, tak terasa ternyata dengan waktu yang benar-benar bisa kita nikmati hari ini sudah 3 jam kita lewat bersama ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang kurang lebihnya 4 menit ya. Baik, ya Mas, terima kasih buat Anda sahabat pendengar yang sudah menemani perjalanan hari ini. Dan terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan Barat Golden pada hari ini. Yang sedang bekerja, yang sedang berkendaraan, yang sedang berjualan, dan yang sedang belajar ya. Dan untuk Anda yang hari ini sedang berjuang sendirian, semoga kita tahu bahwa kita tidak benar-benar sendirian ya. Ada banyak orang yang juga sedang berjuang, dan mungkin perjalanan kita berbeda, tetapi satu hal yang sama, kita semua ingin sampai pada kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan menyerah hanya karena jalannya sulit, karena semua hal berharga tentunya membutuhkan yang namanya perjuangan ya. Kalau hari ini belum berhasil, coba lagi. Kalau jatuh, bangun lagi. Kelelah, istirahat. Dan setelah itu, lanjutkan lagi perjalanan Anda. Baik, sobat pendengar, terima kasih bersamaannya. 3 jam bareng-bareng nikmati Barat Golden dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya. Teman terakhir yang sudah saya dan Imo siapkan ya, ada Anders Love, tembang yang dibawakan oleh Lionel Richie dan Diana Ross ya. Teman terakhir, terima kasih bersamanya. Saya Dede Mamit, terima kasih. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 9 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang. Judul program kita hari ini adalah
1: Where will we be staying?
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Kiki dan Mom. Kiki sedang berbicara dengan ibunya. Ia menanyakan liburan keluarga yang dirancanakan oleh ibunya. Listen carefully. Simak baik-baik ya.

0: we going for the holiday?
1: Kiki, it's a surprise. This time next week, we will be flying to a beautiful island.
0: I'm so curious. Where will we be staying?
1: I've reserved a cottage near the beach.
0: We will be swimming and sunbathing while we are there?
1: Sure. We will even be diving on the last day.
0: Oh, I can't wait. How long will we be staying there?
1: 3 days. We will also be visiting some historical places during our stay.
0: Are we planning to travel to Makassar?
1: Sorry, I am not telling you. You have to be patient.
2: Sahabat cerdas, untuk meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi di waktu akan datang, kita menggunakan pola
3: question word plus will plus subject plus be plus verb ing.
2: Seperti pada contoh ungkapan
0: where will we be staying?
2: Di mana kita akan tinggal? Contoh lain dengan menggunakan pola yang sama adalah
3: how long will plus subject plus be plus verb ing.
2: Seperti pada contoh ungkapan
0: how long will we be staying there?
2: Berapa lama kita akan tinggal di sana? Sahabat cerdas, untuk memberi informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi di waktu akan datang, kita menggunakan pola
3: subject plus will plus be plus verb ing.
2: Seperti pada contoh ungkapan
1: we will be flying to a beautiful island.
2: Kita akan terbang ke sebuah pulau yang indah. Contoh ungkapan lain yang digunakan adalah
0: we will be swimming and sunbathing while we are there.
2: Kita akan berenang dan mandi sinar matahari di sana. Sahabat cerdas, ada beberapa contoh ungkapan yang bisa digunakan untuk meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang. Misalnya,
3: where will we be staying? How long will we be staying there?
2: Dan untuk memberi informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang, kita menggunakan ungkapan, misalnya
3: we will be flying to a beautiful island. We will be swimming and sunbathing while we are there. We will be diving. We will also be visiting some historical places during our stay.
2: Sahabat cerdas, itulah contoh ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi dan meminta informasi terkait dengan keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal pada task 1 dan task 2. Ibu atau bapak guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
3: English Audio Resources, Task 1.
2: Latihan teks interaksi transaksional lisan terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang. Berjudul
3: where will we be staying?
2: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, Kamu akan menyimak penggalan dialog antara Kiki dan Mom. Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang. Task 1 memuat 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban dengan menjawab benar atau true atau salah, false, pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.

0: Where are we going for the holiday?
1: Kiki, it's a surprise. This time next week, we will be flying to a beautiful island.
0: I'm so curious. Where will we be staying?
1: I've reserved a cottage near the beach.
0: We will be swimming and sunbathing while we are there?
1: Sure. We will even be diving on the last day.
0: Oh, I can't wait. How long will we be staying there?
1: 3 days. We will also be visiting some historical places during our stay.
0: Are we planning to travel to Makassar?
1: Sorry, I am not telling you. You have to be patient.
2: Question number one. They will be sailing to a beautiful island. Question number two. They will be staying in a cottage. Question number three. They will be fishing. Question number four. They will be diving. Question number five. They will be visiting some relatives.
3: Sahabat cerdas, task one selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
2: English Audio Resources Explanations Task 1
3: Pembahasan teks interaksi transaksional lisan terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang berjudul
2: Where will we be staying?
3: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
2: Question number 1. They will be sailing to a beautiful island.
3: Apa jawabanmu?
2: False.
3: Ya, benar sekali. Mereka tidak berlayar, tetapi terbang ke sebuah pulau yang indah. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: We will be flying to a beautiful island.
3: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 2 tadi.
2: Question number 2. They will be staying in a cottage.
3: Apa jawabanmu?
2: True.
3: Ya, benar sekali. Mereka akan tinggal di sebuah gubuk. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: I've reserved a cottage near the beach.
3: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 3 tadi.
2: Question number 3. They will be fishing.
3: Apa jawabanmu?
2: False.
3: Ya, benar sekali. Mereka tidak akan memancing, tetapi akan menyelam. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: We will even be diving on the last day.
3: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 4 tadi.
2: Question number 4. They will be diving.
3: Apa jawabanmu?
2: True.
3: Ya, benar sekali. Mereka akan menyelam. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: We will even be diving on the last day.
3: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 5.
2: Question number 5. They will be visiting some relatives.
3: Apa jawabanmu?
2: False.
3: Ya, benar sekali. Mereka tidak akan mengunjungi beberapa saudara, tetapi akan mengunjungi beberapa tempat bersejarah. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: We will also be visiting some historical places during our stay.
3: Sahabat cerdas, baru saja kamu mendengarkan pembahasan dari 4 soal yang ada pada task 1 atau latihan 1. Sekarang kamu sudah paham kan?
2: English Audio Resources, Task 2.
3: Latihan teks interaksi transaksional lisan terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang. Yang berjudul,
2: Where will we be staying?
3: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan mendengarkan 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Plan your own holiday. Arrange some activities based on these statements.
3: Rencanakan liburanmu, susunlah kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di waktu yang akan datang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
2: Question number 1. Where will you be going on your holiday? Question number 2. How long will you be staying there? Question number 3. How will you be traveling? Question number 4. What will you be visiting?
3: Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
2: English Audio Resources, Explanations, Task 2.
3: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang, yang berjudul
2: Where will we be staying?
3: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan mendengarkan 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
2: Where will you be going on your holiday?
3: Apa jawabanmu?
2: I will be going to...
3: Ya, benar sekali. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 2.
2: How long will you be staying there?
3: Apa jawabanmu?
2: I'll be staying for...
3: Ya, benar sekali. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 3.
2: How will you be traveling?
3: Apa jawabanmu?
2: I will be traveling by...
3: Ya, benar sekali. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 4 tadi.
2: What will you be visiting?
3: Apa jawabanmu?
2: I will be visiting.
3: Ya, benar sekali. Sahabat cerdas, baru saja kamu menyimak pembahasan dari 4 soal yang ada pada task 2 atau latihan 2. Sekarang, kamu sudah paham kan?
4: Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio Resources.
5: Sahabat, tahukah Anda?
4: Dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

0: 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Concern orang tua saya terhadap pendidikan itu cukup tinggi, bahwa anak itu harus sekolah, sehingga orang tua saya itu sangat-sangat memperhatikan pendidikan, sampai rela kalau lah sampai hidupnya itu pas-pasan misalnya, tapi kalau demi pendidikan akan difasilitasi semaksimal mungkin.
1: Berbahagialah memiliki orang tua yang mempunyai komitmen yang tinggi pada pendidikan semua putra-putrinya, sehingga setiap anak mendapatkan kesempatan dan peluang menempuh pendidikan sesuai cita-cita dan keinginannya. Ketersediaan biaya pendidikan saja tidak cukup bila orang tua tidak menganggap pendidikan itu penting. Begitu juga sebaliknya, komitmen saja tidak cukup bila tidak diikuti ketersediaan dana. Beruntunglah, kedua hal itu, komitmen dan biaya, tersedia bagi tokoh kita, Dr. Wijayanto MA, seorang ustadz sekaligus konselor independen. Insan Edukasi, Dr. Wijayanto MA yang akrab disapa Pak Wijayanto, lahir di Solo 27 Desember 1968, yang selalu menempuh pendidikan di dua tempat, yaitu pendidikan formal yang membekalinya dengan ilmu dan pendidikan agama yang membekalinya dengan pembentukan karakter dan spiritual. Pada saat Pak Wit kuliah di Antropologi Gajah Mada, pada saat yang sama Pak Wit kuliah di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, lulus pada tahun yang sama, 1992. Gelar MA Degree Sosiologi diperoleh di International Islamic University Islamabad, Pakistan.
2: Saya ada 4 kerjaan pokok sekarang. Kerjaan pokok ya kerja di bidang agama, karena saya punya pondok pesantren ya. Jadi saya ngajar dan belajar ilmu agama. Kerjaan kedua ya di TV, yang memang jadi tanggung jawab. Saya masih di ANTV dan TV One yang secara rutin. Yang ketiga saya di training center. Saya lebih dari 10 training center. Saya masuk dalam kepribadian, ESQ, kemudian manajemen kolbu, dalam pengertian bagaimana manajemen stres dan juga post-power syndrome. Saya dipakai di IPB, saya dipakai di banyak universitas, dan juga training-training center di Jakarta terutama, dan juga di Jogja. Dan yang ketiga dosen. Dosen ini tidak bisa kita lepaskan karena saya pegawai negeri ya. Saya ngajar di Pasca Sarjana di Gajah Mada di MMUGM.
1: Insan Edukasi, apa yang telah dicapai Pak Wit sekarang ini tidak pernah lepas, bahkan justru berpangkal pada pola pendidikan yang diterima oleh Pak Wijayanto dan kedelapan saudaranya dalam keluarganya.
2: Karena memang karakter building itu mungkin juga disadari oleh bapak saya, bahwa tidak cukup di sekolah-sekolah formal. Karena memang kelemahan sekolah-sekolah formal ini kurang membina karakter. Kebanyakan hanya berfokus bagaimana anak didik itu menjadi orang pinter, tetapi tidak berpikir bagaimana anak itu menjadi benar. Sehingga orang tua tidak merasa cukup kalau sekolah hanya di sekolah formal di negeri, tetapi juga di diniyah, di sekolah-sekolah agama.
1: Pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia hanya menyediakan wilayah-wilayah intellectual quotient, sedangkan emotional quotient dan spiritual quotient kurang mendapat porsi yang memadai. Sebagai contoh, mahasiswa bisa lulus S1 apabila dia telah mengikuti perkuliahan, menulis skripsi, kemudian lulus ujian, tanpa memperhatikan bagaimana akhlak, kepribadian, karakter dari mahasiswa tersebut. Apakah dia berbudi pekerti baik, karakternya baik, berkepribadian baik, jujur, dan hal-hal lain yang menyangkut emotional quotient dan spiritual.

0: Insan edukasi, dewasa ini memang orang lebih membanggakan anaknya yang pandai daripada yang berbudi baik. Dan untuk itu, bimbingan tes, bimbingan belajar menjadi tujuan anak untuk dapat menjadi pandai. Bahkan kemudian, ada juga siswa atau mahasiswa yang ingin memperoleh nilai tinggi tanpa mau belajar dan kemudian menghalalkan segala cara demi sebuah nilai. Hal tersebut juga menjadi pemikiran Pak Wijayanto.
1: Saya sebetulnya setuju dengan cara-cara lama. Kelihatannya itu otoriter, kelihatannya itu, tapi itu jauh lebih efektif untuk menanamkan siswa terhadap pengetahuan-pengetahuan secara mendalam. Saya dulu kuliah itu, saya tidak berani masuk kelas kalau saya belum baca materinya. Sekarang kita lihat mahasiswa itu, jangankan kok bahasa Inggris, textbook bahasa Indonesia aja, dikasih fotokopian, kasih rangkuman aja tidak terbaca. Sehingga memang anak masuk kelas itu tanpa blank betul, tidak ada persiapan materi yang untuk dibahas. Padahal silabis dibagikan, bahkan schedule mengajar dibagikan. Saya merasakan zaman saya mahasiswa, rasa hormat misalnya, itu kenal gak kenal, kita kenal, kita akan menghormati bahwa itu adalah dosen saya. Sekarang ini kepada dosen pembimbing aja gak tahu namanya. Jadi yang tahu adalah itu, atau kenal dengan mata kuliahnya tapi gak kenal nama dosennya. Itu yang kita alami, ada degradasi juga, distorsi terhadap pemahaman-pemahaman dan pemaknaan bahwa sekarang ini logika itu tidak jalan. Logikanya kalau sekolah semakin mahal, logikanya orang lebih serius di dalam bersekolah. Tetapi sekarang enggak, semakin mahal tapi juga tidak diimbangi dengan keseriusan dalam menuntut ilmu itu. Sehingga dosen-dosen sekarang itu mudah sekali stres dibanding dengan waktu saya belajar, waktu saya jadi mahasiswa.
0: Apa yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia tidak lepas dari adanya sistem, sebab setiap sistem mempengaruhi setiap orang bertindak atau berbuat. Di Yogyakarta, untuk mewujudkan Jogja sebagai kota pendidikan dan kota belajar, telah dikeluarkan aturan jam belajar masyarakat. Tetapi pada akhirnya itu hanya menjadi slogan dan tempelan yang tidak ada artinya, karena tidak adanya goodwill atau kemauan bersama dari semua pihak untuk mewujudkan jam belajar masyarakat tersebut.
1: Suasana TV itu tidak disuasanakan suasana edukasi. TV itu lebih banyak kepada imajinasi, fantasi, bahkan sesuatu yang merusak dunia pendidikan itu sendiri. Jadi semakin lama nonton TV, itu semakin orang menjadi bodoh dan semakin orang tidak berkarakter. Orang diajari tentang perselingkuhan, bahkan kekerasan, bahkan anak dibuat fantasi sedemikian rupa. Yang kedua adalah environment, suasana. Saya sendiri dikondisikan kalau antara maghrib dan isya semua tidak ada TV yang nyala, sehingga anak-anak terkondisikan dengan kalau enggak baca, kalau enggak baca Quran, baca apa, ngerjakan PR, itu minimal dia tidak ada aktivitas-aktivitas yang hura-hura. Itu walaupun tidak lama, tetapi itu ada kondisi seperti itu. Karena bagaimana juga kalau orang tuanya baca, anak-anak juga tidak akan rame-rame, juga khawatir ganggu, minimal dia tidak punya aktivitas yang di luar itu. Nah, suasana ini penting. Nah, sekarang suasana belajar itu tidak ada.

0: edukasi. Banyak tokoh mengakui membaca buku merupakan kegiatan positif yang mampu memperluas cakrawala pengetahuan dan wawasan. Begitu juga Pak Wijayanto. Kegiatan membaca dijadikan hobi dalam keluarga. Selain untuk menciptakan suasana belajar sekaligus sebagai kegiatan yang mendidik, maka dengan adanya perangkat yang bisa memperluas cakrawala, yaitu internet dan laptop yang bisa dibawa kemana-mana, memungkinkan Pak Wijayanto belajar dan memperoleh informasi dimanapun dan kapanpun. Di setiap kesempatan dalam pengajian, melalui media televisi maupun radio, Pak Wijayanto selalu mengajak tiap orang berbuat baik. Dan setiap kesempatan pula, Pak Wijayanto selalu mengajak orang untuk belajar dan belajar.
1: Kepuasan untuk mencari ilmu dan menyampaikan itu sesuatu kepuasan dalam pribadi saya yang luar biasa. Saya olahraga lebih dikarenakan supaya ya prinsipnya fisik harus diolahragakan. Karena kalau nggak diolahragakan akan jadi pikun. Otak tidak diolahragakan nanti akan pikun juga, sehingga orang menjadi tulalit itu. Ruhani juga diolahragakan, maka sholat-sholat ibadah itu harus saya ini. Minimal saya umroh haji itu saya rutin untuk datang sana, untuk bukan hanya karena saya membimbing, tetapi juga karena keperluan saya sendiri. Juga sosial harus diolahragakan, maka orang harus bergaul kemana-mana. Jangan sampai mati sosial. Orang kalau sudah mati sosial itu sudah tercabut dari masyarakat.

0: Yayasan Edukasi bertemu dengan Ustadz Wijayanto rasanya seperti menimba air di telaga yang penuh air. Ada banyak informasi, ajakan, dan pemaparan kenyataan hidup untuk direnungkan, terlebih masalah agama dan pendidikan. Pak Wijayanto juga mengamati perubahan pola pergaulan muda-mudi waktu Pak Wit masih remaja dengan muda-mudi pada saat ini. Pada waktu Pak Wijayanto kuliah di Gajah Mada, ketahuan berpacaran masuk ruang kuliah berdua sangat malu dan menjadi bahan ledekan. Tapi yang terjadi sekarang, anak SMP malu jika belum punya pacar. Sebuah perubahan pola pergaulan yang begitu mencolok. Perubahan pergaulan itu tentu saja berpengaruh pula pada ketersediaan waktu bagi kaum muda dalam belajar. Sebagian besar anak muda sekarang lebih banyak tersita waktunya untuk pacaran daripada belajar. Dan apabila diurai, penyebabnya sungguh bermacam-macam. Pendidikan dalam keluarga yang begitu longgar, kepedulian lingkungan yang kurang, pendidikan formal yang kurang menyentuh budi pekerti dan etika, dan masih banyak lagi. Maka terjadilah pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, dan lain sebagainya. Dan anak muda sekarang cenderung ke pola hidup instan. Orang ingin nikmat tapi lupa pada concern perjuangannya. Banyak orang yang merasakan bahwa sekarang ini ada budaya kekinian, budaya instan, di mana seseorang ingin memperoleh hasil tapi lupa pada prosesnya. Hal ini juga dipompa oleh media. Tayangan sinetron yang menggambarkan pasangan muda, mobilnya bagus, rumahnya sangat lux, sehingga itu menjadi cermin anak muda dipacu untuk seperti itu, tidak melalui sebuah proses.
1: Nah, bagaimana proses itu dialami? Karena saya sendiri sebetulnya juga dididik, walaupun orang tua saya mampu, kaya, tetapi saya tidak pernah dimanjakan oleh itu. Sehingga kadang-kadang saya di pondok dengan makan yang ala kadarnya, pakai kecap dan pakai itu, padahal saya beli sate setiap hari mampu. Itu menjadi didikan saya juga sekarang, kalau setiap orang minta tidak langsung diberi, supaya berpikir bahwa uang itu harus dicari. Sehingga anak saya kalau minta, tidak sekali minta langsung saya pasti saya kasih. Saya kasih tapi kadang-kadang saya tunda. Saya kasih ya nanti ayah cari dulu, padahal sudah siap untuk memberi proses apa, mendidik pada anak-anak saya bahwa semua baik proses. Nah, proses ini yang sering dilupakan, sehingga kadang-kadang budaya pintas, budaya nerabas ini, budaya yang sebetulnya banyak dijangkit oleh para muda kita. Anak-anak muda kita banyak terjangkit budaya instan dan budaya nerabas. Ingin kaya tanpa kerja, ingin sukses tetapi lupa pada prosesnya.

0: dalam hal menjalani proses menuju kesuksesan telah dijalani oleh Pak Ustadz Wijayanto sejak kecil. Waktu di SMA, Pak Ustadz juga bekerja di beberapa bimbingan belajar, bimbingan tes yang ada di Kota Yogyakarta. Selain mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, sekaligus juga belajar mencari uang untuk tidak selalu mengandalkan orang tua, meskipun orang tua Pak Wijayanto cukup mampu. Sehingga sejak SMA, Pak Ustadz Wijayanto telah mampu mandiri. Dengan jiwa mandiri yang dibentuk oleh orang tuanya maupun yang tumbuh dalam diri Pak Ustadz Wijayanto sendiri, maka tidak sulit bagi Pak Wijayanto menempuh pendidikan di dua tempat sekaligus sejak kecil sampai tingkat perguruan tinggi. Dan sekarang pun menjadi kepala rumah tangga, dosen, pemilik pondok pesantren, penceramah, konselor, pembimbing rohani, semua dapat dilaksanakan dengan baik. Antara lain oleh kemandirian pribadi dan juga komitmennya pada dunia pendidikan termasuk pendidikan agama.
1: Insan edukasi yang sangat saya banggakan dan saya harapkan dan mudah-mudahan menjadikan generasi yang future is better than no. Artinya bahwa yang ke depan harus lebih baik daripada yang sekarang. Karena hidup ini kenyataannya tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan ilmu yang ada, maka bagaimana ilmu ini harus memenuhi dalam ruang-ruang di dalam rongga-rongga otak kita. Tetapi harus disadari bahwa intellectual quotient tidak cukup. Kita harus mematangkan otak kanan kita ini dilengkapi dengan otak kiri, yaitu emotional quotient, spiritual quotient, dan semua hal dan otak kanan dan otak kiri harus terisi.
0: Unsur edukasi, itulah tokoh kita, Ustadz Dr. Wijayanto MA. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

81 tahun. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hai, assalamualaikum, selamat siang, apa kabar sahabat pendengar di siang hari yang cetar ini, di hari Sabtu cetar membahana tanggal 15 Agustus ya. Oke, ketemu lagi bersama Mita Godama Goyang Dangdut Magelang Asoy Gay Boy yang bakal terus membersamai sahabat pendengar dengan lagu-lagu goyang alias lagu-lagu dangdut klasik baru dan juga lawas. Bisa Anda request ya di 0882 1035 1035, atau bisa juga deh ya lewat telepon di 0293 366 800. Eh, 899, ya ampun. Teleponnya di 0293-366-899. Nah, WhatsApp-nya di 0882-135-135. Aduh, ngelindur sedikit ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, sud, sampai jam 5 sore nanti. Ada yang akan segera hadir nih, Mita. Pilihin dari Manis Manja Group. Aju buyung, mengapa lupa padaku? Yeay, goyang.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paling HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
4: Dia mau kemana? Pulang.
3: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
4: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
5: Iklan layanan masyarakat ini
6: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734777.

Selamat sore buat teman-teman, sahabat pendengar yang hari ini lagi lomba seperti Bunda Indang Wahyu lagi lomba makan kerupuk. Yeay, semoga menang ya, Bun. Semangat sore ini, siang jelang sore ya. Tetap di Kudama Goyang Dangdut Magelang, Asoy Geboy bersama Mita sampai jam 5 sore nanti. Baiklah, Bu Tuti lagunya udah Mita puterin ya, nanti dibacain deh. Juga Lembayung Sutra, lagunya tadi udah Mita hadirkan, semoga tambah happy. Ya, baca-baca WhatsAppnya nanti lagi ya. Lagu-lagunya dulu deh, biar keputer semua ya.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Go Dama, goyang dangdut Magelang. Go.

Dangdut Magelang Asai Gebay. Tetap bersama Mita siang sampai sore nanti jam 5 ya, dari 103,5 Radio Magelang FM. Yang pengen gabung yuk langsung aja deh, bisa telepon juga ya di 366-899. Apa kabar Pak Iwan? Waduh Pak Iwan mah kerja ya kan. Selamat bekerja, sehat selalu, lancar juga ya. Eyang Edi Poyono, selamat siang juga. Pak Toha yang ada di Jogja. Halo Bu Mariono, semoga makin sehat. Mama Olga juga ya, makin sehat juga deh. Iya, sahabat pendengar Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta, tak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat aja loh. Pemerintah menjadikan momentum tersebut sebagai sarana memperkuat ekonomi kerakyatan dengan melibatkan 1.200 pelaku UMKM. Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, mengatakan ribuan UMKM yang terlibat telah melalui proses kurasi dan pendampingan. Mereka juga akan ambil bagian dalam UMKM Expo sekaligus menyediakan kuliner Nusantara bagi masyarakat. Pesta Rakyat tahun ini menghadirkan rangkaian UMKM Expo, kemudian hiburan rakyat, dan juga Malam Merdeka yang berlangsung sepanjang hari dengan target diikuti sekitar 600 ribu masyarakat. Wow, luar biasa ya. Sudah dimulai loh ya, hari Sabtu ini 15 Agustus 2026. Jadi dalam kegiatan tersebut, setiap UMKM akan menyediakan 500 paket kuliner Nusantara dan nilai makanan yang dibagikan mencapai 30.000 per porsi, sedangkan minuman senilai 15.000 per porsi. Kuliner tersebut dibagikan secara gratis kepada masyarakat dalam dua sesi, yakni pukul 11.30 hingga 15.00 WIB dan mulai pukul 18.30 hingga selesai di kawasan Monas, Jakarta. Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam kegiatan berskala besar tersebut diharapkan tidak hanya memperkenalkan produk dan kuliner Nusantara, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi bagi pelaku usaha. Wow, luar biasa sekali. Semangat deh untuk semua rakyat Indonesia. Baik, Mita mau bacain ya tadi Lembayung Sutra salam-salamnya buat Mbak Susi, buat Mbak Nadine, Bu Tuti, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, juga untuk Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya aja yang lagi dengerin. Sehat-sehat selalu Lembayung Sutra, salam buat keluarga tercinta, halo juga buat Bu Tuti Haryanti. Waalaikumsalam. Godama goyang dangdut Magelang Asai Geboy. Sehat, rezeki lancar, amin. Barokah, amin, doa yang sama. Makasih semangatnya dan bahagia selalu juga deh. Salam buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, Lembayung, dan juga untuk semuanya aja deh. Kangen kayaknya cocok banget dengan lagunya Nini Carlina. Nini Carlina sih, Lilis Carlina dengan Kangen, kangen, kangen, cik. Aku kangen kamu, ya. Gitu ya. Aduh, suara Minta kayaknya dangdutnya kurang keriting gitu ya. Kurang berkelok-kelok kalau ngedangdut ya. Murni pop. Baiklah, langsung aja kita gel bersama di Godama Goyang Dangdut Magelang. Asai Geboy.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune periksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Mata Mutiara karya Bung Tomo, pejuang perang kemerdekaan dalam peristiwa 10 November. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk lebih mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau kelompok. Mudahkah hal itu kita lakukan?

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok
5: sebesar 2,5 juta rupiah.
4: Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat pemerintah memproyeksikan ekspansi fiskal melalui rencana anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN 2027 dengan belanja negara mencapai 40.097,2 triliun rupiah. Meski belanja meningkat, pemerintah menarjetkan pertumbuhan ekonomi 6% sekaligus menekan defisit anggaran. Arah tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato nota keuangan RAPBN 2027. Pidato yang disampaikan pada rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Jumat kemarin 14 Agustus 2026. Dikutip dari laman RRI hari ini, Presiden Prabowo mengatakan target pertumbuhan ekonomi 2027 lebih tinggi dibanding sasaran dalam APBN 2026. Pemerintah sebelumnya menetapkan target pertumbuhan sebesar 5,4% pada tahun anggaran berjalan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6% dan angka tersebut lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak paling HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dinengen-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Comtesse Diane, seorang bangsawan dari Perancis yang hidup pada abad 17 pernah mengatakan, rasa takut adalah naluri, sedangkan rasa berani adalah kemenangan. Dan kemauan akan membungkam rasa takut dan menyembunyikannya di bawah rasa berani.
1: Insan edukasi. Setiap orang tentu mempunyai keinginan dalam hidup. Sebagai manusia biasa, seseorang dapat saja memiliki keinginan, bahkan memiliki beberapa keinginan. Konsekuensi logis agar dapat tercapainya keinginan adalah dengan meningkatkan kemauan. Mau untuk berusaha mencapai keinginan, mau untuk berjuang, mau untuk sukses, juga mau untuk menerima resiko dari apa yang diperjuangkannya, termasuk resiko untuk sukses dan berhasil atau sebaliknya. Nah, insan edukasi, apakah Anda punya kemauan yang kuat?

Godama, goyang dangdut Magelang, Asoge Boy. Tetap bersama Mita sampai jam 5 sore nanti. Bu Endang Wahyu, terima kasih ya yang udah mampir ke Radio Magelang FM. Sehat-sehat selalu, luar biasa. Juara 3 tadi ya, lomba makan kerupuknya. Halo juga Theo. Kata-kata hari ini pelan-pelan saja asal tetap berjalan. Hari ini tidak harus sempurna. Yang penting kamu sudah berani mencoba. Tidak menyerah pada lelah dan mau melangkah maju walau sedikit-sedikit. Asik. Terima kasih Theo untuk kata-kata hari ininya. Buat yang lain yang pengen bergabung di Godama dengan kata-kata hari ininya, boleh. Papa Tebob, halo, selamat sore di Temanggung. Mana nih pantunnya nih yang pengen gabung lewat telepon? Halo, Pak Nano. Pak Budi di Gunung Pring, salam sehat, penuh semangat. Pak Priyanto juga, Pak Royanto yang ada di Demak. Ya, baiklah, kita akan ketemu dulu bareng Fetty Vera, si Janet Jacksonnya Indonesia. Sedang-sedang saja ya. Ya, sedang-sedang saja itu emang cukup gitu ya. Tidak berlebih, tidak kurang juga. Pengennya sih selalu begitu ya. Ya, semoga semuanya tercukupi deh. Godama, goyang dangdut Magelang, Asoy Giboy. Masih bersama Mita di Magelang FM.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nyampe deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang serba bisa ya, sahabat pendengar ya. Anda cukup aja deh tekuni satu bidang yang paling membuat Anda tuh bahagia. Terus apa? Jadi diri sendiri, jadi kelebihan Anda juga. Nah, itu deh. Yuk kembangkan apa yang menjadi potensi diri ya. Terima kasih yang baru aja gabung alias menyatu di Godama Goyang Dangdut Magelang Asoy Geboy Magelang FM bersama Mita. Apa kabarnya? Yang ada di Gorontalo, Kak Ari Ahmad, assalamualaikum Godama Asoy Geboy. Waalaikumsalam Asoy Geboy juga deh. Salam kenal buat semua para pendengar Radio Magelang FM. Kirim salam juga buat pendengar setia, ada Pak Tarmono, buat pendengar setia Pak Pri, Bu Sadowo, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, juga buat Bunda Erna. Salam kenal dari Ari Ahmad di Gorontalo. Buat Mita yang lagi siaran, sukses selalu. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih doanya Kak Faridaso. Ada Kak Mayor, ada Kak Eyang, selamat sore Mita Pasuruan menyapa. Oke, terima kasih kehadirannya di sini, sapaannya juga sore ini. Semoga cerah ceria juga ya di Pasuruan ya. Mau lagu apa Eyang? Lagunya dangdut ya, dangdut baru boleh, lama boleh. Waalaikumsalam Eyang. Kak Kismanto juga, kata-katanya I love you. Bunda. Oh gitu ya. Oke deh, terima kasih. 103,5. Iya Kak Sareng. Kak Sareng ya. Kak Sareng ada di mana sih? Kak Arinta, halo. Selamat sore juga. Thank you kebersamaannya. Ayah yo. Yes, gimana kabarnya Ayah yo, sehat? Kak Santri Beling, lagu yang terbaik untuk semua. Oke deh Kak Eyang. Ada Kak Eka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pontianak hadir Mbak. Makasih Kak Eka Bekti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap lagunya. Kak Sareng mau lagu apa? Evita Mala barangkali ya, atau Roma Irama dulu ya. Ini buat Pak Guru Ari Ahmad. Kak Ari Ahmad yang ada di

sayangnya. Yo, Gojama, asik. Goyang dangdut Magelang, asoy geboy. Masih bersama Mita sampai jam 5 nanti.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
3: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
2: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
3: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
2: Duh, program apa itu, Pak?
3: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
4: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah Rp5 juta per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
0: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

bersama Goyang Dangdut Magelang.

sahabat pendengar, Badan Gizi Nasional menutup permanen 504 dapur makan bergizi gratis hingga 10 Agustus 2026 sebagai komitmen memperketat standar keamanan pangan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dikutip dari laman Antara News mengatakan ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi ditutup secara permanen setelah dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi berdasarkan laporan Dinas Kesehatan yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan. Selain itu diakuinya sekitar 3.000 dapur lainnya saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan yang masing-masing daerah. Namun demikian ia menegaskan percepatan proses pemeriksaan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar yang telah ditetapkan. Aspek keamanan pangan dalam MBG dinilai penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat khususnya anak-anak. Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah yang telah membantu proses pengawasan dan penanganan persoalan keamanan pangan MBG. Ia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional menerapkan prinsip nol toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program. Bu Endang Wahyu, hati-hati di jalan. Baiklah, lagunya ditunggu ya. Kita akan ketemu dulu sama Roma Irama dan Rita dengan siapa yang punya bertanya ya. Suka pura-pura tidak tahu gitu ya. Padahal yang tanya yang punya ya gitu deh lagunya. Nanti dibacain ya Bu Endang, Mbak Murni, Pak Herman.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Weh, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
8: Tersayang dulu deh, Imam S. Arifin bersama Nana Mardiana. Tadi yang udah nungguin lagu ini ya. Selamat sore, semoga happy. Terus Bu Endang Wahyu nih salam-salamnya buat semua teman-teman Maraati, juga buat Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, Bu Sadawa, Bu Eti di Perum Jambewangi, Bu Tuti Haryanti, Pak Iwan, Pak Royanto di Demak, Pak Prianto, juga untuk Bu Nani yang ada di Kalinegoro. Tugas ya buat Mita, sehat selalu, amin.

0: Cinta Mutiara, karya Agus Salim, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah menabur benih yang baik pula.
1: Insan edukasi, kita kembali diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada setiap orang?
2: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

Bank 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang.

0: bersih dan bebas polusi. 14 poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15 home care pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16 rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17 hospital tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18 program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19 aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat dan berita kesehatan. Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian mengajak kementerian dan lembaga turut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik. Hal tersebut disampaikannya pada gelaran apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch kejuara regional Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau kemarin. Mendagri Tito Karnavian dikutip dari laman Antara News mengatakan ajang pemberi penghargaan kepada Pemda dapat menjadi sarana untuk memberikan motivasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja daerah. Kementerian dan lembaga lainnya dinilai dapat melakukan kegiatan yang serupa untuk memberikan apresiasi melalui dukungan atau program yang sesuai dengan kewenangannya. Mendagri menyatakan bahwa apresiasi kepada Pemda juga penting untuk mengenalkan kepala daerah berprestasi kepada publik. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sayang, sayang, Niki tak pari HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anak meneng. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang. Gama, goyang dangdut Magelang. Gama, goyang dangdut Magelang. Goyang dangdut Magelang.
3: Jangan berharap jalan hidupmu akan sama dengan orang lain, karena setiap orang itu memiliki jalan kehidupan yang unik dan berbeda-beda pasti penyelesaiannya ya. Masalahnya juga beda kan. Oke, tetap semangat jalani hidup, apapun itu tantangannya, apapun itu cobaannya, apapun itu rintangannya, dan bagaimanapun lelahnya, ya tetaplah melangkah dan berjuang. Terima kasih, apa kabarnya Kak Nanan, Kak Android, Kak Fatia, Kak Yatah ya, Kak Arif, iya Arif, California Ginting. Iya, ini ada adik-adik dari Untidar, jurusannya adalah ilmu komunikasi. Seneng deh, minta jadi banyak teman kan. Akhir pekan Sabtu-Sabtu gini sore biasanya sendiri, tapi banyak teman sekarang. Wih, happy banget deh. Yuk, makasih banget tadi yang udah WhatsApp juga, Pak Herman ya. Mbak Murni udah, tadi udah dibacain belum Mbak Murni? Selamat sore. Mat istirahat, katanya lagi kurang enak badan ya. Pak Herman yang ada di Tidar juga. Coba nanti kalau masih nyukup waktunya. Megi Z, benang biru. Salamnya buat Pak Suprianto, Pak Tarmono, Pak Royanto. Juga untuk Mama Vega, Bu Riono, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, juga Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, dan semua pendengar setia Magelang FM, semoga terhibur. Amin. Makasih Pak Herman, kebersamaannya Pak Ruhyanto juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gerimis melanda hati. Oh iya, hatinya siapa? Hatinya Pak Ruhyanto di Demak. Oke, terima kasih, waalaikumsalam ya. Salam-salam buat Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Herman, Bu Endang, Bu Nani, Bu Sadowoh, juga untuk Mama Olga. Semuanya aja di Godama Goyang Dangdut Magelang. Asai gay boy. Mbak Murni belum diwacain, oke. Waalaikumsalam Jeng Murni, sehat selalu ya di Godama Goyang Dangdut Magelang. Asoy Geboy. Salam-salamnya buat Oma Kenzo, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadowo, Pak Ari di Gorontalo, Bu Nani, Mbak Yuli Hera, Bu Eni Widya, dan semua pendengar setia Magelang FM. Baik, lagunya Syahdu tadi yang direquest sama Bu Endang Wahyu juga ya. Yang masih ada di TikTok Live, Kak Iswahyu Sky, ada Kak Motif Asin, ada Kak Nur Nuriman ya, 321. Makasih juga ya, Kedawung ya, makasih.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
6: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
5: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang, butuh nangis terus ki lo ya.
6: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
7: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Go Gama, goyang dangdut Magelang.
8: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hanya sampai di sini Go Jama Goyang Dangdut Magelang. Asoy Geboy temani sahabat pendengar sore hari ini. Terima kasih kebersamaannya yang belum keputar lagunya. Mohon maaf, bisa jumpa lagi besok-besok di lain hari ya. Mama Vega, salam-salamnya tadi buat siapa udah minta baca belum ya? Buat Pak Iwan, Pak Rimbang, Pak Prianto, Pak Herman, juga Pak Bronto, Mbak Susi, Bu Sadowo, Bunda Ratik, juga untuk Mbak Murni, Bu Endang Wahyu, Mbak Erna Dwi, Mbak Nadine, Bu Riono, pokoknya buat semuanya aja. Terima kasih kebersamaannya. Kita kembali ketemu lagi besok Senin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin 17 Agustus, berarti Selasa pagi ya. Libur 2 hari, besok Senin upacara aja. Yuk, bye-bye. Wassalamualaikum.

kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah

0: Anak-anakku, kalian pernah marah? Marah kepada siapa, ayo? Iya, lalu siapa tadi yang marah-marah ya? Oh, dia si Tupai. Kenapa dia marah? Marah kepada siapa ya anak-anak? Nah, bersama Bunda Dongeng, inilah Dongeng Tupai dan Tikus. Anak-anakku, di rumah kalian punya binatang piaraan tidak? Oh, banyak yang punya ya. Binatang apa coba? Kucing? Anjing? Ayam? Kelinci? Bermacam-macam ya. Tetapi yang Bunda ceritakan kali ini adalah si Tupai dan Tikus yang tinggal di hutan, bukan di rumah kalian. Nah anak-anakku, pada zaman dulu Tupai tinggal di dalam rongga batang pohon untuk jangka waktu yang lama. Tupai sangat senang tinggal di situ. Dia hanya keluar dari rongga batang pohon itu untuk mencari makan. Sesudah itu, ia kembali ke tempat tinggalnya. Nah, pada suatu hari, Tupai meninggalkan sarangnya mencari pohon kelapa mencari makan.
1: Hari ini aku harus mendapat makanan kesukaanku. Aku harus mendapatkan buah kelapa.
0: Begitu kata Tupai dalam hati. Tupai memang gemar makan kelapa. Karena itu kita sering melihat Tupai berada di atas pohon kelapa ya anak-anak. Nah, pagi itu Tupai sangat gembira karena pohon kelapa yang dipanjatnya berbuah lebat. Bahkan buahnya segar-segar. Tupai pun makan sekenyang-kenyangnya. Melihat buahnya yang masih banyak, ia ingin tinggal di atas pohon kelapa itu untuk beberapa lama sambil menghabiskan buah kelapa di pohon itu. Beberapa hari kemudian, buah kelapa di pohon itu habis. Tupai pun kembali ke rumah. Sampai di rumah, Tupai sangat terkejut. Dari dalam rongga batang pohon itu terdengar suara.

0: sampai ingat betul suara itu. Ya, suara seekor tikus.
1: Tikus, apa yang kau lakukan di sarangku?
0: Kata Tupai sambil melongok ke dalam rongga batang pohon. Tikus terperanjat dan mendongak ke atas.
1: Hei Tupai, apa kabar?
0: Kata tikus dengan ramah.
1: Kamu tidak perlu bermanis muka dan berkata indah. Tinggalkan sarangku ini.
0: Tupai sangat kesal kepada tikus yang tiba-tiba masuk ke rongga batang pohon dan tiduran di situ. Menjawab sambil berkedip-kedip menunggu jawaban dari Tupai yang masih berada di mulut rongga batang pohon. Tupai sangat marah dan segera masuk ke dalam rongga batang pohon tempatnya bersarang selama ini.
1: Tikus, memang selama beberapa hari ini aku tinggal di pohon kelapa untuk mencari makan. Tentu saja waktu kamu datang ke sini, tempat tinggalku ini kosong.
0: Tikus terdiam mencoba memahami kata-kata Tupai. Memang, apa yang dikatakan Tupai masuk akal. Tetapi, tikus tidak ingin kehilangan tempat yang nyaman itu. Tupai menatap tikus dengan tajam, mencoba meyakinkan dialah pemilik rongga batang pohon itu.
1: Ayo cepat tinggalkan tempat ini!
0: Teriak Tupai tiba-tiba.
1: Ini tempat tinggalku! Aku tidak percaya. Lihat itu, bulu-bulu ekorku yang kusimpan saat bulu-buluku rontok. Tinggalkan tempat ini sebelum aku benar-benar marah.
0: Tikus melihat sekeliling ruang rongga batang pohon itu. Dan memang benar, di situ ada beberapa bulu tupai yang terselip di antara lubang-lubang kecil yang ada di dinding. Tikus sambil mengangkat ekornya tinggi-tinggi. Tupai heran, mengapa tikus yang tubuhnya jauh lebih kecil berani menolak permintaannya. Tupai sangat kesal. Ia sudah sangat capek dan ingin istirahat. Sebab ketika tinggal di atas pohon kelapa, ia tidak bisa beristirahat dengan nyaman. Di sana, tidak ada ruang yang memberi rasa hangat seperti di rongga pohon itu. Tupai mencari akal bagaimana bisa mengusir tikus pergi dari tempat itu.
1: Tikus, sekali lagi aku peringatkan, tinggalkan tempat ini atau kita akan bertarung. Siapa yang menang, dia yang memiliki tempat ini.
0: Begitu tantang Tupai. Tikus terdiam. Melihat tubuh Tupai yang lebih besar dari dirinya, tikus takut juga. Tetapi sudah lama tikus menginginkan memiliki tempat tinggal yang hangat, luas, dan nyaman seperti di rongga batang pohon itu. Ia harus berani menghadapi Tupai bagaimanapun caranya. Beberapa saat kemudian, tikus menjawab tantangan Tupai. Itu, Tupai segera melompat menuju mulut rongga batang pohon dan melompat lagi ke bawah. Anak-anakku, ternyata di bawah pohon telah berkumpul beberapa binatang lain yang datang ke tempat itu karena berisik mendengar pertengkaran Tupai dan tikus. Melihat Tupai dan tikus yang berdiri saling berhadapan itu, kijang betina yang paling tua di antara binatang-binatang yang berkumpul di situ memberi nasihat kepada mereka.
2: Kalian sebaiknya berdamai saja. Jangan bertengkar antar teman sendiri. Katakan, apa persoalannya?
0: Tanya kijang betina dengan sabar. Tupai dan tikus pun segera menceritakan awal pertengkaran mereka.
1: Nah, bagaimana pendapat Ibu Kijang? Siapa yang salah dan siapa yang benar dalam persoalan ini?
0: Tanya Tupai sambil mengibaskan ekornya yang indah.
3: Tikus berkedip-kedip menunggu jawaban Ibu Kijang. Beberapa saat kemudian, Ibu Kijang menjawab, menurut pendapatku, tupai yang benar. Dialah yang berhak menempati rongga batang pohon di atas itu.
1: Nah, betul kan, Tikus? Akulah yang benar. Aku yang punya tempat itu. Kamu saja yang tidak mau mendengarkan pendapatku.
3: Kata tupai sambil mengulurkan tangannya.
1: Ayo kita salaman. Damai. Dan kamu pergilah mencari tempat lain.
3: Ibu Kijang pun lega dapat mendamaikan tupai dan tikus. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ternyata tikus tidak setuju dengan pendapat Ibu Kijang. Tikus berkacak pinggang dan matanya memerah.
1: Ibu Kijang, ini tidak adil. Waktu saya masuk rongga batang pohon di atas sana, keadaannya kosong. Tidak ada yang menghuni. Bisa saja bulu-bulu yang lepas di sana itu bukan milik tupai.
3: Kata tikus sambil menyeringai, memamerkan giginya yang putih dan runcing dan menolak ajakan tupai untuk berjabatan tangan. Tupai sangat tersinggung dengan ucapan tikus. Tupai heran mengapa tikus berani bersikap demikian. Tupai ingat betul bagaimana dia selalu berbagi makanan dengan tikus. Sering pula tupai membawa oleh-oleh buat tikus berupa sisa-sisa buah kelapa. Tupai juga ingat tikus berulang kali mencuri makanannya saat tupai terlena.
1: Tikus, jadi apa maksudmu? Kamu tidak mau pergi dari tempat tinggalku?
3: Tupai sangat marah. Ia kecewa tikus yang sudah lama menjadi temannya itu tega menyakiti hatinya.
2: Jangan kalian teruskan pertengkaran ini. Tidak ada gunanya.
3: Ibu Kijang berusaha menengahi tupai dan tikus. Tetapi tupai dan tikus merasa yang paling benar.
1: Kita mencari hakim yang adil!
3: Teriak tikus kemudian. Nah, begitulah anak-anak. Akhirnya tupai dan tikus pun meninggalkan teman-temannya untuk mencari hakim yang mereka anggap dapat memberikan keputusan paling adil kepada mereka berdua. Tupai dan tikus pun berjalan dan berjalan terus mencari hakim yang

0: berjalan beberapa lama, mereka kemudian bertemu dengan seekor anjing dewasa. Ia kelihatannya sangat bijaksana dan pintar. Tikus pun mengajak tupai mendekati anjing itu. Setelah tupai dan tikus mendekat, anjing itu pun bertanya.
1: Apa yang bisa saya bantu?
0: Tanpa menunggu lagi, tikus segera menceritakan awal peristiwa hingga mereka bertengkar. Namun, belum lagi cerita tikus selesai, tupai sudah menyela.
2: Bukan begitu, Pak Anjing! Tikus bohong! Saya lah yang lebih dulu di situ! Bukan dia!
0: Teriak tupai menanggapi cerita tikus yang tidak sesuai kejadian yang sebenarnya. Anjing bingung.
2: Saya lah yang lebih dulu tinggal di situ! Lalu, saya pergi mencari makan untuk beberapa hari. Nah, setelah saya pulang, di situ ada tikus bau ini. Tidak begitu, Pak Anjing. Tidak.
0: Begitulah anak-anak. Tupai dan tikus saling menyalahkan lawannya. Lalu tanya anjing kemudian.
1: Lalu siapa yang punya gagasan mencari hakim yang adil?
0: Seketika itu tikus pun menjawab.
2: Saya yang usul, lalu saya bertemu dengan Pak Anjing.
0: Jawab tikus sambil melompat-lompat.

0: meloncat-loncat kegirangan. Sebaliknya, tupai merasa dikhianati. Sebab putusan yang diambil oleh anjing sungguh berat sebelah, tidak adil. Putusan itu menguntungkan tikus, merugikan tupai. Tupai segera berpikir keras, mencari jalan keluar yang bisa dilakukan. Belum lagi tupai menemukan jalan keluar, tikus dan anjing sudah meninggalkan tempat itu. Anjing berlari masuk hutan, sedangkan tikus berjalan berbalik arah untuk kembali ke rongga batang pohon. Tupai segera menyusul.
1: Tikus, aku tidak bisa menerima putusan itu. Menurut Ibu Kijang, aku yang benar. Menurut Pak Anjing, kamu yang benar. Jadi, kedudukan kita sama.
0: Begitu kata tupai sambil menyusul langkah tikus. Coba memahami maksud tupai. Ibu Kijang mengatakan tupai yang benar, tapi Pak Anjing mengatakan tikus yang benar. Jadi mereka berdua sama. Lalu tupai dan tikus meneruskan perjalanan. Perjalanan mereka menuju ke arah rongga batang pohon. Tupai pada tikus. Tikus tidak menjawab. Ia sudah sangat capek dan lapar. Bagaimana mungkin tikus mampu bertarung dengan tupai yang tubuhnya jauh lebih besar dan kuat? Tupai menunggu jawaban tikus, tapi yang ditunggu diam saja. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat semula di bawah rongga batang pohon. Sampai di sana, mereka berdua sangat terkejut. Persis di bawah rongga batang pohon itu ada seekor kucing tua yang duduk setengah tidur di situ. Mendengar kedatangan tupai dan tikus, kucing itu pun bangun. Ia menggeliat, kemudian menguap lebar-lebar. Ternyata kucing tua itu memiliki gigi yang runcing juga. Melihat tikus dan tupai datang, air liur kucing tak tertahankan lagi. Betapa lezatnya memangsa tikus yang tambun yang

0: tingkahnya kucing. Tikus dan tupai saling berpandangan, siapa yang harus menjelaskan duduk persoalannya. Namun kemudian tupailah yang menceritakan awal kejadian hingga mereka sampai di depan Pak Kucing.
1: Eong, eong. Jadi menurut Ibu Kijang tupai yang benar, sedangkan menurut Bapak Anjing tikus yang benar, begitu. Eong. Menurut pendapat saya, kalian semua benar, tapi kalian semua juga salah.
0: Tupai dan tikus saling berpandangan, tidak tahu apa maksud kucing. Lalu bagaimana jalan keluarnya kalau kedua-duanya benar dan kedua-duanya salah? Siapa yang berhak menempati rongga batang pohon itu? Tupai dan tikus tidak mengerti maksud kucing. Rupanya kucing memang sengaja membuat kedua binatang itu bingung, sebab kucing ternyata punya maksud sendiri. Apa maksud si kucing, anak-anak? Ya, Bunda teruskan dongeng ini ya. Untuk beberapa saat, tupai dan tikus terdiam. Mereka berpikir, apakah mereka harus tinggal bersama dalam satu tempat? Tupai membayangkan, betapa tidak enaknya tinggal bersama tikus yang tidak pernah bisa diam. Tikus selalu berisik mencicit, bahkan pada malam hari sekalipun. Tupai tentu tidak bisa tidur jika harus berbagi tempat dengan tikus. Sebaliknya, tikus membayangkan betapa sempitnya rongga batang pohon jika sebagian ditempati oleh tupai. Ia tentu akan mendapat bagian tempat yang lebih kecil karena tubuh tupai lebih besar dari dirinya. Apalagi dengan bulu ekornya yang menjuntai, pasti memakan tempat. Selagi tupai dan tikus berpikir, kucing diam seperti orang berdoa. Tiba-tiba tikus bertanya,
2: Pak Kucing, apakah dengan begitu kami harus tinggal bersama?
0: Tanya tikus kemudian. Kucing pura-pura tidak mendengar. Tikus pun berusaha mendekati kucing.
2: Bagaimana, Pak Kucing? Apakah kami harus tinggal bersama?
0: Tanya tikus sambil mendekati kucing.

0: kata kucing kemudian. Sesaat kemudian tikus pun mendekat dan lebih dekat lagi dengan kucing. Dan tiba-tiba, kedua tangan kucing segera menyambar tubuh tikus. Tikus menjerit-jerit minta tolong. Berteriak-teriak sambil meronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Pak Kucing. Tupai yang melihat kejadian,
1: "Pak Kucing, lepaskan aku, tolong lepaskan!"
0: Tikus berteriak-teriak sambil meronta, mencoba melepaskan diri.

0: Tupai kebingungan harus berbuat apa.
1: Nyeong, nyeong. Aku sedang lapar. Kebetulan kalian datang. Pucuk dipinta ulam tiba. Hari ini aku makan besar, mendapat tikus yang tambun.
0: Tupai tidak bisa berbuat banyak, tapi ia tidak tega melihat tikus menjadi santapan kucing. Tupai mencoba membebaskan tikus dengan menggigit-gigit ekor kucing, tapi kaki kucing berulang kali mendepak-depak Tupai hingga wajahnya terluka. Tupai tidak peduli. Dia berusaha terus untuk bisa membebaskan tikus dari cengkeraman kucing. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi krek. Gigi kucing melukai tubuh tikus. Tikus tak berkutik. Ia pingsan dan sesaat kemudian ia mati. Melihat tubuh tikus berada di mulut kucing dan siap disantap, Tupai ngeri. Tapi ia tak bisa berbuat apapun. Sebab ia sendiri terluka, mukanya mengeluarkan darah oleh cakaran kaki kucing. Tupai sangat sedih. Apalagi kucing segera berlalu dari tempat itu, berlari meninggalkan Tupai sambil menggondol tikus. Tupai menangis tersedu-sedu. Ia sangat menyesali kejadian itu. Tupai terduduk lemas penuh penyesalan. Sesaat kemudian, Tupai bangkit berdiri untuk segera pulang ke rumahnya di rongga batang pohon yang hanya beberapa langkah saja dari situ. Lalu tiba-tiba, terdengar bunyi gemuruh seperti gempa bumi yang hebat. Tubuh Tupai yang lemah terhuyung-huyung ke kanan dan ke kiri. Tanah tempatnya berpijak bergoyang hebat. Tupai tak bisa mengatur langkahnya. Ia mengikuti gerakan tanah yang naik turun. Tubuhnya terlempar ke kiri dan ke kanan, menghantam apa saja yang ada di sekitar tempat itu. Tupai tidak tahu apa yang terjadi. Dia berusaha menggapai apa saja agar bisa berdiri tegak, tetapi tidak berhasil. Bahkan bunyi gemuruh itu makin hebat. Tubuh Tupai pun juga terguncang hebat. Saat Tupai terlempar ke atas sebuah batu, ia melihat ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang dilihatnya anak-anak? Sebuah bulldozer merobohkan pohon-pohon besar, menimbulkan bunyi gemuruh bagai sebuah gempa bumi. Tupai berusaha menepi agar terhindar dari terjangan bulldozer itu. Tiba-tiba, krosak! Sebuah batang pohon besar tumbang persis di hadapannya. Dan batang pohon itu adalah pohon yang di tengahnya terdapat rongga yang diperebutkan tikus dan dirinya. Batang pohon itu terseret ke bawah bersama batang pohon lain yang sengaja dirobohkan dengan bulldozer. Tupai menangis tersedu-sedu melihat batang pohon berongga itu kini tak lagi bisa ditemukan.

Anak-anakku insan edukasi yang Bunda sayangi, apa yang dapat kita jadikan pelajaran untuk kita semua? Iya, ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu juga tupai dan tikus. Mereka bertikai, tidak rukun, akhirnya mereka menjadi celaka. Tikus menjadi mangsa kucing, dan tupai terluka serta kehilangan rongga batang pohon yang diperebutkan. Nah, kalian jangan suka bertikai ya anak-anak. Kalian harus rukun dengan teman-teman kalian untuk mewujudkan pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Anak-anakku, hingga di sini Bunda menemani kalian melalui program dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi, Mbak.
5: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
4: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya, Pak?
4: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
5: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
4: Iya, bisa kan, Mbak?
5: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?
6: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
7: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
8: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
9: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar Rp750 juta untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Tiara Iman.
1: Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu menyembahnya. Surat Al-Baqarah ayat 72.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu, nuwun kula nuwun. Sugeng papanggihan kalian kula AUL. Ing dalu menika badhe lumarap atur. Nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten garan kelenengan nyamleng. Lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Ewan dini langkung rumiyin kula ngaturaken sugeng nindakaken ibadah sholat maghrib katur sederek muslimin muslimat wonten pundi papan. Mugiya sasampunipun kita nindakaken napa ingkang dados kewajiban, netepi kewajiban ngaten nggih. Ingkang dados kebutuhan ngoten penggalih raos ayem tenang damai nggih. Ampun kata lumpen ugi angin panjenengan tansah ngunjukaken donga dumateng Gusti ingkang akarya jagat. Mugi menapa ingkang tansah panjenengan dongaaken inggal dipun ijabah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan doa, doa itu adalah sumber kekuatan jiwa. Doa menika anda dosaken ati ayem tenang. Wonten doa menika dados napa nggih? Pangupa jiwa ugi nggih, mekaten nggih. Nggih para sutresna kagem mewah putri ingkang tansah caket ing mana kadang kinase wonten pundi papan. Sugeng dalu, sugeng menikmati malam minggu kalian kula AUL wonten giaran kelenengan nyamleng. Khusus ing dalu menika monggo kita tinggalkan sejenak kesibukan kepenatan dan ramenya aktivitas sepanjang hari. Monggo kita luangkan waktu sejenak mirengaken alunan musik dengan budaya dan hati kita inggih menika gending-gending Jawi nggih. Malam minggu identik dengan kebersamaan. Ada yang sedang berkumpul bersama keluarga ingkang lebih kempal sareng keluarga sanak kadang rencang utawi sinten kemawon mekaten. Mugia malam minggu menikon dados malam minggu ingkang luar biasa, malam minggu ingkang dados panglipur penggali panjenengan sami mekaten. Apapun suasananya, mugia lantunan gending-gending Jawi ingkang kulaturaken samangke anda dosaken panglipur penggali panjenengan sami. Katur panjenengan mbok pilih panjenengan nembe merantau wonten luar kota. Kumandengipun gending-gending Jawi menika dados obat kapang panjenengan kalian dalem, kalian kampung halaman mekaten nggih. Para sutresna kagem mewah putri ingkang tansah caket ing mana kados padatan ketawang ibu pertiwi pelok nem ingkang karun Cekinarto Sabdo menika minangka gending pangiring anggen kula matur kalian panjenengan sami. Samangke ingkang badhe kula aturaken salajengipun wonten ladrang jangkrik genggong. Jangkrik genggong. Ladrang jangkrik, jangkrik genggong badhe kalajengaken ketawang tunggal jiwa Slendro Songo ikang dipunaturaken kalian Nyi Condro Lukito. Saking studio Radio Magelang FM kula AUL ngaturaken sugeng sonten menjelang dalu, sugeng menapa kemawon, sugeng layah-layah, sugeng napa nggih. Nggih kanthi atur salam budaya, lestari budayaku semangka.

0: Pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.
1: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
2: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
1: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
2: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
1: Duh, program apa itu, Pak?
2: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Panjenengan tak sesaket ngelacengakan medan

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Matur nuwun katur para sutresno kakomewah putri ingkang tansah caketing manah ingkang tansah nyawiji kalian kula Ayu El wonten keren kleningan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Ampun kata lumpen dalu menika samangke dipun wiwiti tabuh pitun dalu. Sumangga ingkang badhe nyawiji wonten Dudah Kawruh Jawa. Dudah Kawruh Jawa dalu menika mlebet episode yang ketujuh nggih. Inggih menika badhe ngaturaken tema tirakatan. Guyub, rukun, ngrumat persatuan memaknai tradisi malam tirakatan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan J. Semoga Bobile katur panjenengan badhe nyawiji, badhe nyuwun pirsa, badhe ngaturaken tanggapan apresiasi kepada kedua narasumber kita samangke J saking Permadani kita Magelang. Saged melalui WA kami wonten nomor 0882 103 5 103 5 utawi melalui nomor telepon wonten nomor 0293 366 899 atau melalui kolom komentar TikTok Ayu LG. Oh jeng lagi sekedap mangke kula leresaken anunya napa channel wifi-nya jeh. Nggih, salajengipun gending ingkang badhe kula aturaken inggih menika wonten langgam selendang biru ingkang samangke dipun aturaken karawitan Condong Raos ingkang dipun pandegani Kinarto Sabdo nggih. Menika ingkang dipun kersakaken Ki Kala Sebo wonten Surabaya mekaten nggih. Saking studio Radio Magelang FM kula Ayu El ngaturaken sugeng dalu, sugeng menapa kemawon, sugeng laya-laya kanthi atur salam budaya, lestari budayaku.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
0: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilé.
4: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken midhangetaken

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Sugeng dalu kadang kinase sahabat pendengar dimanapun anda berada. Seperti di awal, kalau wau sampun kula aturaken, sampun matur mbok pilih Nonije tabuh pitun dalu. Kula ugi panjenengan badhe nyawiji wonten kelenengan nyamleng menika edisi Ndudah Kawruh Jawa. Menika sampun mlebet episode ke-7 nggih. Dalu menika ngaturaken tema tirakatan. Guyub rukun ngrumat persatuan. Memaknai tradisi malam tirakatan menjelang hari kemerdekaan. Nonije kados para sutresno kateng kinasih sahabat pendengar binjang-injang dinten Senin nggih.
1: Senin.
0: Tanggal 17. Kula ugi panjenengan menika badhe mangayubagya hari ulang tahun kamardikan ingkang kaping
2: 81.
0: Nggih. Lah menika kedah dimutaken para bobo dwija ing dalu menika nggih. Nggih, dalu menika semoga mbok bilih panjenengan badhe nyuwun pirsa samangke kalian narasumber kali narasumber utawi badhe ngaturaken napa nggih apresiasi ugi tanggapan utawi badhe ngersakaken gending tansah kula antu-antu melalui kami wonten nomor 0882 135 135 utawi nomor telepon 0293 366 899. Katur sahabat pendengar para sutresna wonten pundi papan mobile panjenengan badhe gabung saged nyawiji melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id utawi jogjastreamers.com samangke saged pun pilih LPPL Magelang FM. Nggih, kados batatan dalu menika. Lah menika kula kok nggih ketamon wedih. Sanes ketamon sampun dipersiapkan nggih Bapa nggih. Monggo, kula ki panjenengan samyo ngangsu kawruh kalian Bapa Dwija ingkang luar biasa menika. Inggih menika wonten Bapa Hasib Hasibuan. Sinaosa asmanipun wingkingipun Hasibuan, ananging anggenipun atur pangandikan ngangge jawi menika. Weh, elok estu fase. Guru nipun ngaten nggih Bapa nggih. Ingkang salah jengipun wonten Bapa Dian Abdullah utawi ingkang familiar pun Bopo timbali Bapa Dullah nggih.
1: Bapa Dullah.
0: Menawi Bapa Abdul mboten sami mangertos nggih. Nggih, sugeng dalu Bapa Hasibuan.
1: Nggih, sugeng dalu sedaya pamireng ingkang tresna mirengaken.
0: Nggih.
1: Budaya Jawi menika duduk mekar ngrembakaken budaya Jawi.
0: Assalamualaikum Bapa. Kados pun diwartosipun panjenengan Bapa.
1: Alhamdulillah. Pinaringan sehat menika.
0: Alhamdulillah kados Bapak ingkang teraken Ndudah Kawruh Jawi. Supados saged ngrembakaken budaya Jawi nek sak pangertos kula nika nek ngrembaka menika penggalih.
1: Paling boten lestari, Mbak.
0: Lestari.
1: Tasih ajek dadi budaya menika boten punah.
0: Nggih. Kados gensi-gensi teng sebelah kula menika supados mangertos nggih. Menapa bahasa Jawi saged ngangsu menapa ingkang dipun aturaken babagan basa Jawi ngangsu kawruh mekaten nggih Bapa nggih. Sugeng dalu Bapa Hasibuan ugi. Sugeng dalu Bapa Dula.
2: Nggih, wilujeng dalu Mbak.
0: Nggih, dalem menika ingkang pun asma lengkap Bapa Dian Abdullah nggih. Anamong familiar dipanggil Bapa Dullah nggih.
2: Dullah.
0: Dullah.
1: Dian menika lampu, Mbak. Memberi penerangan.
0: Abdullah menika bapakipun Kanjeng Nabi. Dados peneranganipun Kanjeng Nabi. Wah, mboten sih, amin. Kados pundi pawartos ing dalu menika Bapak Dullah?
2: Nggih, alhamdulillah pengestunipun Mbak Ayu sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kados pundi Mbak Ayu ki pinarengan kabar kasuarasan.
0: Alhamdulillah. Ana mung kula sedikit agak galau. Aduh PT mau tipis.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak dengan sabar.
0: Amin.
2: Sabar kalian
0: Pak. Angge. Ane kali matur kali Budias ini kok cuma disenyumin aja. Angge. Popo Hasim kalian Popo Dullah. Patos kalau wau sampun kita spill atau sebut di awal bahwa malam hari ini kita bakal mengangkat tema tentang tirakatan. Berbarengan dengan memperingati 81 tahun
1: kemerdekaan
0: RI. Ugi sugendalu katur pamirsa Radio Magelang FM, kembali saya Ayu L dalam Duda Kawruh Jawa, ruang untuk mengenal kembali budaya yang hidup di tengah masyarakat kita. Dan beberapa hari lagi, bukan beberapa hari lagi, dua hari lagi, Jeh. Dua hari Sinjang lagi.
1: Senin, Bu.
0: Anjir, Bincang. Bincang, Minggu. Terus Senin. Dua hari lagi kan, Jeh. Dua hari lagi kita bakal memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di berbagai kampung biasanya ada satu malam yang begitu khas, di mana warga berkumpul, Jeh, Popo. Duduk bersama, mendengarkan sambutan, berdoa, makan bersama, dan mengenang perjuangan para pendahulu. Kita menyebutnya dengan malam tirakatan. Menyebutnya dengan malam tirakatan. Menariknya kalau kita perhatikan, bentuknya sederhana, tidak selalu ada panggung besar atau acara yang meriah. Kadang hanya tikar, kursi, tumpeng, doa, lalu warga duduk bersama. Tetapi mengapa tradisi seperti ini tetap bertahan? Terus apakah tirakatan memang bagian dari budaya Jawa? Dan apa sebenarnya yang dilakukan masyarakat ketika mereka tirakatan? Waduh, kula mboten sabar nih. Badhe nyuwun pirsa kalian Bapak Hasim mugi Bapak Dullah terkait tema kita pada malam hari ini, Je.
1: Nggih, monggo.
0: Bapak Hasim.
1: Dalem, Je.
0: Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tirakatan dan mengapa istilah itu begitu dekat dengan malam menjelang tanggal 17 Agustus, Je? Apalagi kita sebagai orang budaya Jawa, orang Jawa gitu. Sidi-sidi, yo tirakat. Ngaten. Iki arep nendi to arep tirakat? Ngaten nggih, Bapak. Lah, menapa menika sebabipun, Bapak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjenengan sedaya lan kula kan sampun nguningani bilih 17 Agustus menika mujutaken
0: nggih
1: Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Siap.
1: Hari ingkang uwal saking penjajahan.
0: Ngaten.
1: Menika warga kampung mliginipun umumipun nggih sak indenging Nusantara menika menika tirakatan mengenang kembali perjuangan-perjuangan para pejuang yang telah bisa mewujudkan kemerdekaan ini. Lah kita di samping kita mengenang juga apa berusaha untuk meneladani kebaikan-kebaikan mereka, perjuangan mereka sampai bisa merdeka ini. Kan perjuangannya tidak hanya merupakan harta benda, juga nyawa sekalipun untuk meraih cita-cita merdeka itu. Nah, itu kita adakan peringatan. Di samping mengenang, kita jangan melupakan sejarah.
0: Jas merah.
1: Ya, kita
0: jangan
1: mengenang,
0: melupakan sejarah.
1: Ya, jas merah itu kita mengenang perjuangan mereka, terus kita mendoakan arwah-arwah mereka yang telah gugur mendahului kita memperjuangkan kemerdekaan ini. Makanya di situ kita mengadakan kumpul bersama. Kita akan kumpul Terus biasanya ada makanan, ada yang tumpengan.
0: Kalau ini sampai dibahas tumpeng ya,
1: yeah. Bapak, okay. Tapi dalam tirakat ini tidak mesti ada, tapi kebanyakan kan gitu.
0: Secara simbolis itu wujud napa mengeti dinten kamardikan ulang tahun menika kok delele nek mboten enten tumpeng niku kados mboten lengkap ya, yeah. Bapak nggih.
1: Merganipun ngaten, Bu.
0: Mbak Bapak. Wah, pripun to?
1: Nadian kita tuh senang-senang kita nopo nggih bareng-bareng G. kumpul, tapi kita harus selalu ingat sangkan paraning dumadi. Kita harus selalu ingat bahwa kita merdeka itu ya kersaning Allah Ta'ala, dengan ridho Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya semata-mata perjuangan kita, tanpa ada ridho dari Allah tidak mungkin terjadi kemerdekaan itu. Makanya diadakan tumpengan itu, okay. Jadi selalu ingat kepada Allah Ta'ala.
0: Lah, menika bapa dola. Napa kok tirakatan kemerdekaan niku harus malam 17? Kan saged malam 14, malam saderengipun kok ndelalah niku pas malam 17. Napa bapa?
2: Iki Mbak Ayu, bareng matur niku. Nggih. Menawi tirakat menika lah hubunganipun kalian prihatos nih.
0: Nggih.
2: Prihatos menahan diri ingkang wonten mriku menika dipun sarengi kanthi raos doa manekung. Manekung dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi saha muji syukur karana negari Indonesia menika sampun merdeka.
0: Nggih.
2: Iki karana jerih payahipun para pejuang. Lah awratipun sepinten menawi kula panjenengan namung lek-lek antirakatan sinambi nyuwun pring Gusti Gusti Allah SWT ndongaaken dumateng para pejuang ingkang sampun sedo nggih karana memperjuangkan Indonesia kanthi dipuntoi pati
0: nggih
2: to nggih boten namung bondo donya namung toi pati. Kamangka pejuang-pejuang rumiyin niku tanpa pamrih, tanpa pamrih ingkang awujud materi.
0: Nggih.
1: Wong ora dibayar.
0: Nggih. Kita sebagai anu nggih, generasi penerus yang bisa menikmati kemerdekaan, apa salahnya kita mendoakan melalui malam tirakatan ngaten sih.
2: Nggih, lajeng hubunganipun kalian 17 Agustus.
0: Nggih, napa menika bapa?
2: Nggih, karena panjen 17 Agustus menika dados dinten kamardikan Republik Indonesia. Ngiras pantes para sepuh menika nuladani dhateng para kadang kaneman, putra-putra supados emut tupak supados mangertos pilih Indonesia menika merdeka boten namung karena pemberian orang lain, karena apa ya hanya kita pangku tangan tidak, tapi karena dibarengi dengan perjuangan para pahlawan yang demikian besar dan tanpa pamrih, sehingga anak cucu kalau sekarang kok mengabaikan hanya mengkon melek-melek andunga ke aja kok ya ora
1: gelem kebangetan
0: to kebangetan nggih. Mekaten nggih. Lajeng salajengipun menika apa? Kalau melihat kebiasaan masyarakat malam tirakatan menika biasanya diisi dengan doa, renungan, sambutan, kemudian makan bersama. Bagaimana tradisi seperti ini bisa tumbuh menjadi kebiasaan masyarakat? Nah, biasanya itu kan memang nggih sinar sareng-sarengan ngompal, doa, renungan, sambutan, makan. Kenapa tradisi seperti ini bisa tumbuh menjadi kebiasaan masyarakat Bopo? Monggo mungkin Bopo Anurmien Bopo.
1: Nggih. Kula nggih.
0: Nggih.
1: Bopo Hasim. Menika ngaten, Mbak. Masyarakat Indonesia menika lak sampun tradisi gotong royong.
0: Kasinggihan.
1: Bareng-bareng ana seneng ya bareng-bareng, susah ya bareng-bareng. Lah iki tirakatan malam 17an iki ya bareng-bareng ayo gotong royong.
0: Nggih.
1: Ya urunan. Wonten panggilan kula menika mboten anu, mboten mendhet harta kas RT menika mboten, Mbak.
0: Nggih.
1: Dados mboten namung malam tirakatan, dados malam tirakatan menika lak makan bersama.
0: Nggih.
1: Menika namung saking tangga tepalih donatur.
0: Nggih.
1: Oh aku berhasil 5 kilo aku engko tak nyumbang pite, aku tak bumbu ngaten.
0: Nggih.
1: Dados mboten anu dados ngetingalaken le guyub rukun.
0: Menika ugi menawi dipun tingali sedekah nggih. Sedekahipun menika nggih pikanto pahala, menika ugi anggenipun kita atur panghormatan kalian para pahlawan yang sudah berjuang untuk bangsa Indonesia nggih. Mekaten nggih Bapak nggih.
1: Di samping itu kan ngetingalaken guyubipun ngene lho Mbak.
0: Kasinggihan.
1: Kalian tonggo tepale makan bareng-bareng terus doa bersama mengingat perjuangan para pahlawan itu kan di samping kita berdoa juga kita makan bersama. Jadi ada rasa guyub rukunnya di situ, ada kegotong royongannya di situ.
0: Direlah menika dedaran menika menampi sampun didongani kok kerosena nggih Bapak nggih. Benten kalian kan dereng dipun dongani nggih. Mekaten nggih. Mobile Bapak Dula badhe menambahkan?
2: Iki menawi saking wawasan kula Ayu. Pancen tradisi menika berkembang. Karena rikolo nem-neman kulo menika tirakatan wonten ing malam pitulasan menika malah boten wonten napa. Boten wonten namung ujuan tok niku mawon dereng mesti semanten ikhlasipun para sederek-sederek wonten dusun menika tanpa ada minuman tanpa ada snack kok begitu antusiasnya saged ngumpul saged sesarengan pirbagan amargi Indonesia menika pancen anu identik dengan mila nggih guyub rukun mila dipun wastani adiluhung menika
1: adiluhung budaya Jawa ya adiluhungnya di situ
2: karena adiluhung menika identik dengan tata cara yang sopan santun andap asor gotong royong lan wonten ing ruang menopo tirakatan menika menika asring anu Mbak Ayu asring setunggal menika saged pinanggih lajeng saged tukar pemanggih lajeng
1: tukar pengalaman
2: sinten mangertos kok menawi tiyang dusun nggih petani nggon sampean nandur apa nggon apa ora patek apik. Lho, wonten mriku menika saged wawan rembak
0: nggih
2: ngantos kempyeng satemah
1: saged
2: nuwuhaken
1: suasana
2: regem suasana tirakatan menika mboten kraos menawi ngantos dalu nglangkung menika mboten
0: nggih
2: kejawen menika ugi dipun sarengi doa kala wau menawi panggenan kula menika asring wonten Pak Kaum nggih
0: nggih
2: menawi Pak Kaum dereng rawuh menika mbok ngantos dalu nggih
0: tetep dipun antu-antu
2: nggih.
0: Amargi
2: menika ingkang paling sakral menika
0: menawi sampun karawuhan.
2: Leres menika. Mangke lajeng cerita-cerita bab kawontenan, bab syukur bagi, bab saderengipun merdika menika
1: perjuanganipun
2: para pejuang-pejuang.
0: Wah, luar biasa. Anggenipun yang kuyung nggih. Luar biasa nggih sinaosa malam tirakatan menika dumugi dalu nggih Bapak.
2: Leres Mbak Ayu,
0: leres. Nggih. Lajeng Bapak. Apakah tirakatan 17-an atau 17 Agustus ini bisa kita lihat sebagai pertemuan antara tradisi lokal dengan semangat nasionalisme kah?
1: Kula kinten saged, Mbak.
0: Nggih.
1: Karena menapa? Semangat menika lak tuwuh saking menika dusun-dusun menika ta Mbak.
0: Nggih.
1: Lah saya ageng dados nasional.
0: Nggih.
1: Lah an mula bukanipun lak saking padusunan ngaten, dados lokal. Panggilan kula menika menawi tirakatan ngaten menika mboten wonten griya malahan.
0: Lajeng tempo ndi Bapak?
1: Wonten margi. Mareng panggen kula nun sewu wong wonten kutha nggih. Dados kula menika ngajeng kula kan margi. Dados margi ngajengan menika pun gelari menapa menika?
2: Gelaran nggih
1: tika. Gelaran banner. Wonten banner sareng-sareng ngaten.
0: Bapak dolah menika bapak asih buani kok kan ngendikaken. Angin kula niku nyun sewu wonten kutha. Iya jenenge cek.
1: Wonten menawi wonten dusun wonten griya. Jaman kula wonten dusun nggih wonten dalemipun Pak Bayan.
0: Sak menika sampun bapa sami wonten mergi utama sinaosen ing dusun menawi mboten nggih wonten masjid utawi musala mekaten C.
1: Wonten panggiran kula lan wonten margi ngoten pun gelari menika sareng-sareng lajeng sasamunipun doa bersama lan dahar sareng-sareng ngaten lajeng karaoke nan dayeng sestu.
0: Ah napa malah sing diparingi karo kadose bapa hasil menika sing kepengin bapa dulu.
2: Nggih menika semangat sakniki.
0: Estu. Ampun ketingali to bapa?
2: Nggih.
0: Sakmenika bapa kula nyuwun pantun saking bapa Hasim. Temanya dalam memperingati kemerdekaan apa bapa?
1: Apa ya?
0: Wah ya.
1: Pantun ram, kula mboten saged pantun.
0: Bapa dolah? Kula nggih mboten nate. Waduh. Ha niki penyiar mawon.
2: Nggih, Mbak
0: Anu. Mangke nek kula matur cakep ngoten nggih.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Kula matur napa-napa salah nggih?
1: Mboten.
0: Lintang Sumonar dadi pepadang ing wengi.
2: Mantap.
1: Mantap. Cakep. Cakep napa mantap.
2: Kalau cakep gak Mbak Ayu kan memang kawan Bayu.
0: Aku lho niku riyen kalung khusus e Bopo. Kula bali malih nggih. Lintang Sumonar dadi pepadang ing wengi.
1: Mantap.
0: Jasa para pahlawan tetap urip ing jroning ati.
1: Cakep. Cakep. Cakep. Cakep, alhamdulillah pinter.
0: Wah, nggih kala-kala pinter to Bapa. Bapa tulah, Mbok Bile badhe nglengkapi menapa ingkang dipun aturaken Bapa Hasim kala wau. Anginipun apa tindakan 17 Agustus ini bisa dilihat sebagai pertemuan antara tradisi lokal dan semangat nasionalisme. Tradisi lokal nguri-uri kabudayan Jawi mekaten nggih Bapa. Semoga Bapa.
2: Nggih. Kula wau rada disenal kali Pak Hasim.
0: Pripun niku? Pripun Bapak?
2: Selase. Masalahe kula wong desa.
0: Ah, sami Bapak
2: monggo. Monggo Mbak Ayu.
0: Nggih.
2: Tuwuhipun guyub rukun menika malah
0: saking desa.
1: Saking rukun.
2: Nggih. Saestu lho, terkadang menawi wonten kota menika setunggal RT mboten tepang.
0: Nggih.
2: Namung menawi wonten dusun, satu
0: kelurahan
1: tepang.
0: Inilah. Sampai di nyuwun pirsa kali Bapak Hasim. Bapak Hasim menika pojok mriku, kalian pojok mriku mboten renate mesti tepang to.
1: Mboten tepang.
2: Nah.
1: Milanipun pas 17an tirakatan menika paling mboten setunggal RT menika kempal tirakatan makan bersama, doa bersama, sasampunipun menika dipun isi anu menika budaya. Sosok menika panggilan kula dipun isi sesorah basa Jawi. Lajeng tembang.
0: Nggih. Ampun karaokean mawon nggih.
1: Lajeng tembang Jawi upaminipun pocong, gandang gulo ngeten.
0: Napa malih?
1: Pikanto hadiah ingkang anu menika pinter menika.
0: Napa malih bapa doleh ingkang kenembang monggo nggih bapa nggih.
2: Ya kula niku menawi nembang wah geguyu kali.
0: Wah,
2: dados kula wau Mbak Ayu.
0: Nggih.
2: Nilai lokalnya itu karena guyub rukun.
0: Nggih.
2: Rasa syukurnya. Tapi kalau ke nasional kan karena kita mengenang perjuangan kemerdekaan itu bagaimanakah perjuangan para sesepuh dulu sampai sekarang. Nek istilah kula menika kula kalian panjenengan lak kantun nglunggu ikhlaso gumelar.
0: Kasih nggih.
2: Namung lak panjenengan Pak Hasim napa mboten nate menggalih sapa to sing jereng kloso, sapa sing gawe kloso, sing
0: nanam
2: kloso.
1: Sing buka pisanan
2: kula panjenengan namung linggui ya masa ora bersyukur.
0: Nggih, nggih, leres.
2: Panjenengan Pak Hasim napa mboten nate menggalih sapa to sing jereng kloso, sapa sing gawe kloso, sing nanam kloso.
1: Sing buka pisanan
2: kula panjenengan

0: kalau mau langsung dados kegiatan warga.
1: Okay.
0: Supaya warga itu secara turun-temurun jangan sampai putus kalau mengenang para pejuang kemerdekaan, betapa sulitnya, betapa kerasnya dia dengan ikhlas untuk memerdekakan Indonesia.
1: Okay. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka. Lah kita-kita kan yeah. hanya mengisi kemerdekaan yeah. itu.
1: Aku lo kok jih penasaran.
2: Yeah.
1: Antawisipun.
2: Antawisipun.
1: Bopo yeah. Hasim utawi Bopo Dula mbok pilih badhe nembang maca pat ingkang berhubungan dengan tirakatan atau hari ulang tahun kemerdekaan suraosipun ngaten. Saged Bopo, kula kok kadosipun nggih penasaran menika kali suwantenipun Bopo Dwijaga kalih menika.
2: Anu tak anu benang pocongan Pak.
0: Ah monggo.
1: Nggih monggo monggo Bopo monggo.
2: Sing wonten gandeng caningipun kalian budaya.
1: Kasinggihan. Monggo Bopo.
2: Ilmu iku ilmu iku
1: nggih.

0: Jadi ilmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas. Tegese kas nyantu sani.
1: Waduh.
0: Setyo putyo pangekase dur angkara. Dados ilmu menika, Mbak. Kelakone kanthi laku.
1: Nggih.
0: Gadah ilmu sepinten mawon menawi mboten dilakoni mboten wonten ginanipun.
1: Muspro ngoten
0: nggih. Muspro. Sami kalian menika. Kula kalian mbok dolan gadah ilmu sepringkil babagan kabudayan.
1: Nggih
0: kula anu dipun tularaken.
1: Serasa pun ngaten nggih. Bapak dolan badhe nglengkapi pojok napa macapat monggo napa dendang kula.
2: Kula anu kok nasional mawon.
1: Nggih. Kula marake wayem lho nika jian.
2: Ingkang wonten hubunganipun kemerdekaan.
0: Kemerdekaan.
2: Kalau kae benderane

0: Tok tok tok
1: kematian tanggal 17 Agustus sini 7 tahun 1945.
2: Nah, menika ingkang dipun enget-enget.
0: Nyun sewu menika ura-ura napa mlebet macapat napa mlebet napa?
2: Sanes menika.
0: Mlebet napa apa?
2: Tembang biasa.
0: Tembang biasa mawon senes pocong, senes dandang gula mekaten nggih.
3: Sing kula aturaken kula wau pocong.
2: Niku lagu dolanan.
0: Oh lagu dolanan.
3: Lagu dolanan.
0: Oh ngaten. Ah mangke kula pengin gandrung barang niki. Nggih, Bapak Hasim ugi Bapak Tulah.
2: Nggih.
0: Menarik sekali nggih menapa ingkang sampun dipunaturaken Bapak Hasim ugi Bapak Tulah nggih. Tirakatan ini bukan sekedar acara sebelum 17-an di mana ada kebiasaan masyarakat Jawa untuk berkumpul, berdoa, mengingat kembali perjalanan hidup lalu bersyukur bersama. Nilai itu kemudian bertemu dengan momentum kemerdekaan.
2: Betul.
0: Duduk bersama menjadi cara sederhana untuk mengingat bahwa kemerdekaan juga lahir dari perjuangan bersama. Dan Bapak Hasim, ugi Bapak Tulah, kita nanti akan kembali. Saksampunipun kula aturaken gending lagun sarung jagung.
3: Abot sanggane.
0: Oh, abot sanggane.
3: Sarung jagung kan klobot.
0: Oh ngaten.
3: Lah abot sanggane.
0: Oh menika maknanipun abot sanggane. Sarung jagung.
3: Sarung jagung niku lak klobot.
0: Klobot.
3: Dikependhet botipun. Dadi abot.
0: Abot sanggane. Suraosipun ngaten kowe. Sangga menapa Bapak?
3: Lah yo menapa kemawon.
0: Oh menapa kemawon.
3: Utaminipun katresnan.
0: Oh nggih.
3: Menika yo sarung jagung abot sanggane.
0: Lah saderengipun sarung jagung menika wonten lancaran

45 menika napa jumbo kalian tema ing dalu menika nggih menika guyub rukun ngrumat persatuan nggih saking studio Radio Magelang FM kula Ayu L ugi Bapak Hasim Hasibuan dala Bapak Dolah ngaturaken sugeng dalu sugeng menapa kemawon kanthi atur salam budaya lestari budayaku.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah, yeay.
5: Dia mau kemana? Pulang.
4: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
5: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
5: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken midhangetaken

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune priksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar Rp750 juta untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Panjenengan tasih saged nglajengaken medhang

0: Ketur para sutresno kakomewa putri ki sahabat pendengar dimanapun anda berada, kembali kita di Klenengan Nyamleng edisi Dudia Kawro Jowo dalam menikah tasih ngangkat tema tirakatan guyup rukun ngerumat persatuan memaknai tradisional malam tirakatan menjelang hari kemerdekaan.
1: Leres Mbak Ayu,
0: kalau wau kula menikah anggenipun napa mirengaken mirengaken leres mboten mirengaken Bopo Hasim anggenipun nembang pucung kali Bopo dulan nembang dulanan ki kok raose panggalih meniko ayem ngoten Bopo
1: mana
2: ampun penggal
0: mana
2: utawi raos ngoten
0: nggih raosipun nek ngaten kan langsung dileresaken menawi kula mbeta bahasa Indonesia kan nduk terus mangke kula salah terus pekatan nggih Bopo nggih Bopo dalam menika terkait wonten malam tirakatan menika wonten tumpeng doa dan hidangan dalam tirakatan. Baik sahabat pendengar, kalau bicara tirakatan rasanya belum lengkap kalau belum berbicara soal makanan, ngaten nggih. Hampir selalu ada makanan yang kemudian disantap bersama di banyak tempat dan kita juga menemukan tumpeng. Sinaosa mboten wajib, tumpeng menika selalu ada di malam tirakatan nggih. Bahkan sering banyak kita mendengarkan lomba menghias tumpeng ngoten nggih, Bapak nggih. Dan kita sudah pernah membahas tumpeng dalam episode sebelumnya nggih. Dalam tradisi Jawa, tumpeng bukan sekedar nasi yang dibentuk kerucut. Ada bentuk susunan dan sajian yang menyertainya, lauk pauk dan sapa nunggalanipun ngaten nggih, Bapak nggih. Namun pertanyaannya, apakah tumpeng memang harus ada dalam tirakatan 17 Agustus? Menika Bopo Hasim rumiyin nggih, mbok pilih nggih. Bopo Hasim, mengapa tumpeng sering muncul dalam acara tirakatan? Apakah memang ada kaitannya dengan tradisi selamatan masyarakat Jawa?
3: Menika ngaten, Mbak.
0: Nggih.
3: Kita itu nun sewu basa Jawi.
0: Nggih.
3: Tiang Jawi menika kan agamis.
0: Nggih.
3: Nadyan kawontenan remen kados menapa ning tetep imut dumateng Allah Taala.
0: Nggih.
3: Ingkang dipun gambaraken tumpeng menika, boleh kita gembira, boleh kita hura-hura dan sebagainya, tapi tetep harus ingat sangkan paraning dumadi. Iling kalian Allah Taala.
0: Nggih.
3: Terus tumpeng menika tidak harus, tapi prayoginipun wonten.
0: Nggih.
3: Ngoten lho. Dadi selalu ingat, selalu ingat kepada Allah. Ngoten.
0: Nggih.
3: Ya mboten kudu ning prayoginipun wonten ngoten lho, Mbak.
0: Nggih, nggih kasinggihan. Nggih. Kadosipun memang nek mboten wonten tumpenge kirang abdol ngoten nggih.
3: Nggih.
0: Kok kaya ning kirang marem nek rana tumpenge megor kaya ngono nggih.
2: Kirang sreg.
0: Nggih. Kirang sreg paling mboten tumpeng jung napa bapa sego kulbanan ngoten nggih. Masyarakat Jawa yang kados ngaten, mbok pilih monggo bapa tulang nggenipun badhe nglengkapi.
2: Iki menawi tumpeng menika lak kanthi turun temurun
0: nggih
2: warga Jawi menika lak anu Mbak Ayu. Dados bentuk pengerucut menika menawi agami Islam nyuwun pangapunten nggih sanesipun ugi mbok pilih mesah.
3: Sami-sami.
2: Pengerucut menika dipun wastani habru minallah.
0: Oh nggih.
2: Hubunganipun kawula kalian Gusti Ingkang Maha Agung
3: selalu
2: pramila,
0: ingat nggih.
2: Jawi menika kondang misuwur menawi religius.
0: Nggih.
2: Dados rumiyin saderengipun agami menika kathah utawi sempurna.
0: Nggih.
2: Menika tiyang Jawi sampun mangertos kalau Tuhan itu ada, cuma cara menembah menika dereng sempurna kados ngaten. Ha. Engkang ngandhap menika asring nasi menapa nggih lauk pauk menika habru minal nas menika dados
0: pelengkapipun
2: hubunganipun
3: kalian menungso
2: menungso kali menungso menika pancen kedah sareng dados gambaraken bilih sinaosa kula panjenengan sae kalian sesami
0: nggih
2: namung tetep eling pun kesupen dhateng Gusti ingkang murben dumati.
0: Oh ngaten.
2: Lah menika dene maknanipun menika kan amargi kebersamaan menika dados guyub rukunnya mempererat hubungan, karena orang Jawa itu terkenal dengan gotong royong dan hiyung rukun yang notabene tanpa melihat status, Mbak Ayu, itu pejabat, itu agama apapun, itu dari golongan apa, itu kalau orang Jawa tidak pernah menghitung sesana. Yang penting kita gotong royong, guyub rukun, itulah identitas orang Jawa. Makanya adiluhung itu karena itu
0: menghormati,
2: identik, ya, identik dengan
3: saling menghormati,
2: saling menghormati, gotong royong itu,
3: gotong royong, guyub
2: itu belum tentu dipunya oleh negara lain
3: tidak ada.
2: Iki atas ngaten niku. Terus kesemangat grup rukun menika wonten ing mriku, lak saged berbagi.
0: Nggih.
2: Berbagi menika mboten namung uang atau apapun nggih, saged pemanggih pengalaman. Rikala guyub menika saumpami wah sesuk pitulasan iki kok danane rung ana, wis aku berase
3: ana sing pitik
2: ya ngoten yo. Itulah orang Jawa.
0: Kados adat tiang Jawi menika sak menika ugi menular wonten pulau-pulau nggih,
2: Bonco juga
0: nggih. Kula ugi sahabat pendengar yang merasa menjadi orang Jawa. Jowong Jawa aja ilang jawane. Ampun terus mengingati dinten kamardikan, pesta-pesta yang malah barometernya ini kok negara moncong. Susur kalau sakit negara moncong ini kok barometernya tanah Jawa.
2: Pekaten.
0: Oke. Pon ngaten nggih bapak nggih. Salah jengi pon. Bapak, kalau tumpeng menika kemudian dimakan bersama-sama, apakah justru bagian bersamanya itu yang penting dalam tradisi masyarakat kita, Bapak? Monggo, Bapak Hasim napa Bapak tulah?
2: Bapak Hasim rumiyin, biasane pun yo sok disiki.
0: Naluri Bapak tulah.
2: Kula kalah tuwa, Mbak.
0: Kalah aku nggih, Bapak.
2: Mari tadi cegat teng dalan.
3: Terus ndi kalau mau?
0: Kalau tumpeng kemudian dimakan bersama-sama menika Bapak, apakah justru bagian bersamanya itu yang penting dalam tradisi masyarakat Jawa?
3: Nah menika ngaten, setelah kita itu tetap ingat kepada yang kuasa, nah itu kan terus dalam kita kebersamaan itu ya kita guyub rukun makan bersama. Itu anu mujudakan kebersamaan.
0: Oh,
3: nggih. Soale pun menapa basa kasare guyonane lho. Lah nek tumpenge ora dimaam sing arep maam sapa?
0: Nggih, nggih.
3: Nanti mung tumpeng menuh saking sego. Lah lan kedahipun ya bareng-bareng direncah lah kasarane pun ngaten. Itu bentuk kebersamaan, kegotong royongan.
0: Nggih.
3: Lajeng kala wau kula sampun matur ora mbuh derajat pangkate apa wis mboten dipikir, sing penting bebarengan.
0: Kasinggi.
3: Makan sareng-sareng, ana tempe, ana nek sareng-sareng anggenipun daron ten mriku.
0: Dadi
3: ketinggal guyub ngoten lho, Mbak.
0: Leres nggih.
3: Itu yang pokok guyubipun menika.
0: Guyub. Engka dosipun nek mboten diselingi parien kok kirang josis
3: to. Monggo Mbak, engkang
2: kula pari Mbak Ayu.
3: Mbak Ayu engkang
0: saking anu to Bapak dolah Bapak Hasim saking pengen Bapak dolah engkang ngagem ngaturaken parien. Monggo Bapak.
3: Parianipun engkang jago-jago parian menika.
0: Monggo Bapak.
2: Aku lho mboten nate parian. Makin dadi geguyu Pak Hasim.
0: Mboten napa-napa Bapak. Ana pitik mangan ketan.
3: Mantap. Terus pripun nih?
0: Wis merdeka kok isih wedi disuruh kerja bakti ya.
2: Cakep.
3: Terus pripun?
0: Ngeten nggih Bapak. Bapak dolah menika. Selain tumpeng, kadang kita menemukan jeneng abang putih dalam acara selamatan. Apakah tradisi seperti ini juga bisa muncul dalam tirakatan 17 Agustus Bapak dolah?
2: Kula wastani menika mboten tentu. Mbak,
0: mboten tentu.
2: Terus menawi 17 menawi jeneng abang menika identik dengan kita selamatan. Padahal gitu selamatan wonten dusun-dusun menika selamatan amargi mbok pilih kegambaran menika do ing nguni critane niku.
0: Nggih.
2: Menawi jeneng abang menika rah saking ibu,
0: nggih
2: jeneng putih rah saking
3: bapak.
2: Mila kula panjenengane wajib bekti dhateng tiyang sepuh.
0: Oh ngaten.
2: Nggih, kaamargi slameting awak niku tanpa ridho orang sepuh niku niscaya akan
0: Dados mbok pilih rumiyin nggih.
2: Nggih.
0: Setiap kita diberikan nama ini kok identik dengan
3: Jenang abang putih.
0: Oh ngaten. Tapi bapak menapa kok menawi jenang napa jenang abang menika saking ibu, petak saking bapak. Kok mboten diwalik petak menika ibu, abang bapak.
3: Ngaten. Ibu menawi nun sewu niki omongan sepung nggih. Menawi men menika petak menawa abang.
0: Oh mekaten asalipun.
3: Menawi bapak medal menawi hubungan seksual menika kang medal saking bapak menika abrit menapa petak.
0: Nggih, nggih, nggih.
3: Lah menika lho. Lah menika manunggal abrit kalian peta pikantuk ridhone pun Allah Taala menika dados jabang bayi.
0: Kula nggenipun Mas Tani ngeten. Kalau kita itu kan ada gini istilah. Napa bapa? Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Artinipun kan ibu ingkang suci. Jebulanipun kalau mau sampun dijelentrehkan benten malih. Oke. Menika bapa saking Pak Kolosebo menika lenggah wonten Surabaya menika ngaturaken apresiasi jeneng abang putih kuning ireng menika lambangipun kiblat biasanipun kagem adeg griya. Kata
2: nggih saged ugi. Biasanipun ngaten nggih.
0: Oh ngaten, onje. Nggih. Mbok bilih menapa ingkang sampun dipun aturaken bapa tulah, bapa Hasim badhe melengkapi.
3: Ingkang pundi?
0: Tumpeng. Jeneng abang putih mau kalau wae.
3: Ya sampun kula aturaken, kula nggenepi Pak Dulah. Ingkang abrit menika saking ibu.
0: Nggih.
3: Ingkang petak saking bapa manunggaling abang kalian petak menawi badhe tilem nula dolanan kala nila gojekan te bapak karo ibunipun gelut-gelutan lah medalipun petak kala abang menika lho pikantuk ridhonipun Allah Taala dados jabang bayi.
0: Oh nggih. Kirin bapa, bapa menika ngendikaken hubungan antara bapak dan ibu ini sinaosa agak agak bergeser dari tema dengan guyub rukun ngrumat persatuan. Kula kok pengin mireng swantenipun bapa anggenipun gandrung. Pun bapa, kalau wau kan sampun ngaturaken pucung. Sak menika gandrung pripun bapa?
3: Oke, ayu, ayu, ayu ning wanita. Sinom ketopran ya.
0: Oh nggih, monggo terasaken bapa. Monggo
3: mangke. Cakepane pripun badulan.
0: Monggo berduet kali bapa dolah monggo. Gandrung bapa kala-kala nggih. Anggap mawon bapa dolah kalian bapa Hasim menika kakung lan setri. Betul dados menapa bapa?
2: Wah.
0: Aduh ya garwaning sun.

0: Umpama mundut tarokmi.
1: Terus Bobo, monggo Bobo.
2: Terus matulah.
1: Monggo Bobo, mau mandek.
2: Cakepane. Lali kok.
1: Pripun to Bobo? Kula pas nunggu-nunggu menika.
0: Dewasno glenggeng.
1: Sampun ngantar mawon.
0: Mawon mangke dak.
2: Sak punggel.
0: Dak ngantuk mbak-mbak ini.
1: Malah remen e. Nggih mbak nggih. Wajan yuk. Kula niki nek mireng swanten Jawi napa nggenipun nembang menika atine kok nggih terus ayem ngoten lho Bapak.
2: Nggih. Kelenengan menika saged kangge nganu lho mbak. Terapi. Terapi menawi anu Amerika lajeng Eropa menika justru kelenengan meniku kangge terapi tiang ingkang stres.
1: Oh nggih.
2: Nggih, mirang kelenengan meniku ayem kok.
1: Oh, menika Bapak menawi ing sakala ingkang sampun dipun aturaken nyanyiaken tembangaken nggih tembang nggih. Gandrung Bapak menika asmanipun Pangkorku Jiwat.
2: Sinom Ketoprak.
0: Ya Pak. Sinom Ketoprak. Sing ingkang kula
1: nggih.
0: Sinom
2: Sinom Ketoprak.
1: Oh, senes Bapak kalau sebo niko Sinom Ketoprak sanes Pangkur Mujiwat.
0: Nggih.
1: Ngendikanipun kula Kendari Bapak saking Surabaya. Oh,
2: Sinom Ketoprak.
1: Dalam menika luar biasa ya. Yuk dados tambah gayeng ngoten nggih. Nggih. Bapak menapa ingkang dipunaturaken Bapak kala wau babagan tumpeng ugi kalian sederek-sederekipun tumpeng Jadi yang menarik bukan soal harus ada tumpeng atau tidak nggih Bapak nggih. Yang menarik justru bagaimana makanan dalam tradisi Jawa ini sering menjadi media untuk berkumpul, berbagi dan menyampaikan rasa syukur. Dan ketika itu dilakukan menjelang hari kemerdekaan, makanan sederhana pun akhirnya menjadi bagian dari sebuah momen kebersamaan.
0: Leres Mbak Ayu.
1: Bapak, saderengipun kula aturaken ladrang napa nggih? Ladrang pangkur cengkok ketoprak kala wau ingkang dipun kersakaken Bapa Dola. Ladrang pangkur cengkok ketoprak kesambet palaran pangkur wangsul pangkur ketoprak.
2: Mantep.
1: Ah, mantep. Terus sak mangke gending kang dipun kersakaken biasa favoritipun Bapa Hasim. Ketawang wigering tias pelok 6 saking karawitan Riris Raras Irama ingkang dipun pandegani Ki Cipto Suwarno. Setunggal parian maling nggih Bapak nggih.
2: Wah mantep.
1: Napa nggih?
0: Mantap sekali.
1: Tuku jamu rasane pahit.
2: Cakep. Mantep. Cakep.
1: Bagus. Merdeka wis dirayake sing penting atine tetep apa.
0: Cakep. Cantik bukannya cakep.
1: Ketah cakep ya po. Nggih monggo. Kalau aturaken rumiyin ladreng pangkur cengkok ketoprak samangke kalajengaken ketawang migaring tias katur sahabat pendengar dimanapun Anda berada nggih. Saking studio Radio Magelang FM kula Ayu L ugi Bapak Hasim Hasibuan ugi Bapak Dullah ngaturaken sugeng dalu sugeng menapa kemawon kanthi atur salam budaya.

0: Matur nuwun kados para sutresno sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Masih di Kelenengan Nyamleng. Duda Kawro Jawa dalu menika ngaturaken tema tirakatan guyub rukun rumat persatuan. Di mana ini dalam rangka memanai tradisi malam tirakatan menjelang dinten kamardikan ji. Gih, para sutresno, sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Coba kita bayangkan suasana tirakatan di kampung di mana anak-anak di sana ada orang tua duduk bersama. Kemudian pemuda-pemudi membantu ikut menyiapkan acara nggih.
1: Nggih, leres Mbak Ayu.
0: Ada yang mengatur tempat, ada yang menyiapkan makanan, ada yang memimpin doa ngaten
1: nggih. Leres Mbak Ayu.
0: Tidak semuanya punya tugas yang sama, tidak semuanya juga hadir. Tetapi semuanya hadir nggih.
1: Semuanya hadir.
0: Di sinilah mungkin letak kekuatan tirakatan, bukan pada kemeriahannya, tetapi pada kebersamaannya. Nah, menika bapa, mengapa kegiatan sederhana seperti duduk bersama dalam tirakatan ini bisa begitu penting bagi kehidupan masyarakat? Monggo, badhe bapa tulen apa bapa Hasim?
1: Monggo bapa Hasim.
2: Menawi pemanggih kula menika ngaten. Wontenipun menapa tirakatan menika mempererat tali persaudaraan di antara kita.
0: Nggih.
2: Yo to. Dados sedaya warga menika lak ngumpul to, Mbak.
0: Kasinggihan.
2: Yo dados sing ora kenal dadi kenal lak padatan menawi nun sewu wonten kutha lak wonten penduduk enggal.
0: Nah,
2: menika mengke saged raket. Wontenipun tirakatan lajeng kita makan bersama menika ingkang penduduk enggal menika saged ngerti wae jebulane masyarakat iki kaya ngene.
0: Tanpa disadari
2: nggih. Tanpa disadari ngraketaken pal persaudaraan.
0: Tapi menika warga enggal iki mboten namung kita mawon lho Bapak. Teng desa menika sak menika
2: milanipun.
0: Nggih.
2: Menika lak ngawekane ngaten menawi mboten wonten tirakatan ngaten lak. Malah mboten nate kempa ta paling kumpulan RT.
0: Nggih, nggih. Ini
2: menawi tirakatan ngaten kan di samping kita saling mengenal, kita makan bersama. Saged raos guyub rukun. Lajeng sing dimaem mawon namung urunan, tidak nggih harus mewah. Ngaten lho.
0: Raos handar beni
2: menika kita kerjakan bersama, masak bersama, sasareng sampun mateng kita makan bersama. Nggih. Itu ada rasa kebersamaan, guyub.
0: Nggih.
2: Ngaten.
0: Terus katur bawa tulah meniko.
1: Nggih.
0: Dalam budaya Jawa kita mengenal istilah guyub rukun.
1: Nggih.
0: Apakah tirakatan ini bisa menjadi salah satu bentuk nyata dari nilai guyub rukun tersebut, Bopo?
1: Nggih, menika pancen leres Mbak Ayu.
0: Nggih.
1: Namung yen kula badhe matur kala wau bab termasuk anak-anak para muda
0: niku.
1: Menika yen kula wastani ra dibeneh kula Mbak Ayu. Benehipun ngaten.
0: Benih niku napa Bapak?
1: Ra benten
0: beda. Nggih, nggih.
1: Yen kula menika mastani tidak ada acara sukses tunggal itu tidak ada. Artinya kita memang harus bersama. Duka niku sing enom, duka sik sepuh termasuk anak-anak. Itu yang pertama. Jadi tidak ada acara sukses tunggal itu tidak ada. Meskipun kita tidak harus tampil, tetapi nyengkuyung suatu acara itu bisa berjalan lancar. Yaitu itu anak-anak
0: sayuk rukun saiko sapro
1: yang ngatakan
2: untuk sebagian asa-asa.
1: Yang kedua anu Mbak Ayu, yang kedua itu menawi kula mastani regenerasi.
0: Oh ngaten.
1: Regenerasi dalam arti paring patuladan dumateng para kaneman soho mandhapipun dateng anak-anak. Dados menawi kula Seusua Pak Asim menika lah anu boten terus badhe nyepeng niku terus. Ada kalanya kita harus mengajak anak-anak, mengajak para pemuda. Yang kula menika mastani menawi lare enem menika menawi dipun sapa, dipun ati terus badhe nyepeng niku terus. Ada kalanya kita harus mengajak anak-anak, mengajak para pemuda. Yang kulom niko mastani

0: Yang penting itu guyub rukunnya katur bobo Hasim niko bobo biasanya bukan hanya orang tua yang terlibat katus sekolah wayang katipun aturakan bobo tulah anak muda dan anak-anak juga ikut hadir. Seberapa penting sih keterlibatan generasi muda dalam tradisi seperti ini bobo?
1: Nah menikah ngaten mbak, generasi muda menikah saged nglajengaken ingkang sepuh-sepuh tuladhanipun menapa menawi ingkang sepuh kala rumiyin bagian maos sejarah.
0: Nggih.
1: Sak menika pun gantos sing lare-lare menika dados napa pakaryan-pakaryan sing ingkang dipun tindakaken yang sepuh menika lare nem-nem menika lak saged nulat, saged nulodo, lajeng saged nindakaken. Dados ora kudu sing tuwa terus. Jadi menika saged nggih ngendikanipun Pak Dolah kula mau regenerasi menika penting.
0: Nggih nggih nggih.
1: Dados wontenipun kita tirakatan, makan bersama, kita saling tukar pikiran, tukar sami ngobrol-ngobrol ngoten menika mujudaken pimulang.
0: Nggih.
1: Patuladan dipun wontenaken mriku. Lajeng mangkehipun lare-lare nem menika saged percaya diri.
0: Nggih. Menawi mboten ingkang wiwiti ingkang sepuh
1: kapan
0: menika saged merasa ndarbeni
1: leres-leres
0: ngaten. Oh nggih. Menika lajeng katur bapa dolah ugi nggih. Kalau sekarang kan hubungan antar warga itu kadang lebih banyak hanya berlangsung melalui WhatsApp menika nggih. Daripada bertemu langsung, apakah tradisi berkumpul seperti tirakatan ini justru semakin penting bopo?
2: Wah, menika menaik lo lebih dari penting Mbak Ayu.
0: Nggih.
2: Penting sangat. Amargi kumpul menika kata sangat manfaatipun, faedahipun kata sangat. Kejawi kula panjenengan silaturahim ugi wonten ing mriku menika saling merasa memiliki.
0: Nggih.
2: Saling menghandarbeni. Yen acara itu bukan hanya milik orang tua, milik pejabat, tetapi marilah para pemuda dikenalkan untuk
1: kreasi.
2: Iya, untuk
1: kreasi.
2: Terjun di situ untuk supaya tahu jerih payah orang dulu. Terus kita-kita itu nanti kalau sudah tua kan akan berhenti.
0: Nggih.
2: Dan generasinya yang
0: kados ngeten silaturahmi online kali offline nih, offline benten afdolipun nggih.
2: Oh, benten sekali, Mbak. Benten sekali, Mbak Ayu.
0: Regeng menika menawi pinanggihan langsung ngeten nggih.
2: Terus WA menika lak saged kan.
1: Mboten puas.
0: Oh, ngeten.
2: Kejawi niku lu saya bisa orang bohong juga. Iki ta WA itu contohnipun kula di WA Pak Hasim. Iki wis jane tekan ngendi?
0: OTW.
2: Oh, OTW. Padahal kula tasih narit.
0: Nggih. Sak menika OTW menika benten. Aja takon wae.
2: Aja takon wae itu. Itu dados kula tetep anu harganya akan lebih benten, besar gih. Dengan nggih.
0: Papanggihan langsung.
2: Papanggihan langsung.
0: Ngaten. Nggih. Jadi ini mungkin ini yang sering luput dari kita tanpa kita sadari nggih Bopo.
2: Betul, gih. Betul.
0: Tirakatan ini bukan hanya tentang apa yang dibacakan atau apa yang dimakan, tapi ada nilai yang jauh lebih sederhana.
2: Gih.
0: Kita datang duduk bersama, bertemu tetangga dan merasa menjadi bagian dari lingkungan tempat kita tinggal.
2: Leres.
0: Dalam masyarakat Jawa kebersamaan seperti ini bukan sesuatu yang sepele nggih Bopo.
2: Leres Mbak Ayu, leres sangat nggih.
0: Salah jengipun. Masih relevankah tirakatan untuk saat ini di mana zaman ini sudah berubah nggih Bopo nggih.
2: Nggih nggih.
0: Cara orang berkumpul berubah, anak-anak muda punya aktivitas banyak. Bahkan sekarang undangan kegiatan warga bisa dikirim melalui WhatsApp utawi WA. Tetapi, apakah tradisi tirakatan masih memiliki tempat yang napa nggih memiliki tempat yang penting di tengah kehidupan masyarakat modern menika Bopo? Bopo tulah.
2: Nggih, masih penting sekali Mbak Ayu.
0: Nggih.
2: Dados anu nggih menawi kula menika pepanggian ngaten niku pancen sangat penting amargi nggih menika tali sitaluk silaturahim itu namung menawi kabar-kabar tok nggih kirang marem.
0: Nggih.
2: Nggih amargi menika ngrubah jaman nggih. jaman sak menika kalian benjang utawi kalian

0: Rian yo benten sangat. Kalau zaman sekarang kekinian itu kan nun sewu Mbak Ayu apa individualis,
1: iya,
0: iya, materialistis.
1: Materialistis.
0: Iya, biasanya pun wah iku wong aku dhewe ora masalah. Sepenting aku cukup.
1: Betul. Gitu.
0: Materialistis. Apapun dihitung dengan materi sekarang itu. Makanya hampir raos gotong royong guyub rukun itu hampir terkikis dengan kemajuan teknologi.
1: Kasih nggih.
0: Tapi kita juga tidak harus meninggalkan kemajuan teknologi. Tetapi yang jelas kita orang-orang tradisi, orang-orang tua jangan sampai dihilangkan, Mbak.
1: Iya.
0: Biarlah orang bilang wah itu kuno, tidak masalah. Tapi nilai guyub rukun itu harus kita pegang betul.
1: Artinya ngeten nggih Bapak nggih, kemajuan teknologi yang serba era digitalisasi tetap karena
0: tetap
1: memang itu perkembangan zaman.
0: Perkembangan tetap kita pakai.
1: Tetapi ada budaya rukun yang diturun-temurunkan leluhur kita tetap harus kita jaga, harus kita
0: uruhi. Nah, itu seperti itu Mbak Ayu nggih. Maksud kula ngeten niku.
1: Lajeng kator Bapak Hasim menika. Nggih. Apa yang membuat tradisi tirakatan menika masih bertahan sampai sekarang, Bapak Hasim?
2: Sabepipun ngaten, Mbak. Menawi tirakatan utawi pepanggian ngaten niku lak saling mengenal.
1: Nggih.
2: Terus kita ngobrol-ngobrol anu saged ngertosi wo watake si A ngene, aku kudule nanggapi ngene, watake si B ngene. Terus watakipun setunggal-setunggalipun lak benten-benten.
1: Ya singgih.
2: Menawi mboten pepanggian ngaten, menawi namung lewat WA napa ngertos.
1: Nggih.
2: Wo ulate kaya ngopo? Praenane kaya ngopo? Watake kaya ngopo lak mboten ngertos.
1: Ulate ki sumeh apa sudah?
2: Ya, ya mboten ngertos.
1: Menawi apa gawene cem jegadu.
2: Mending saged dipun tinggalian menawi pepanggian.
1: Dados
2: menika mujudaken guyubipun wonten mriku, dados mangke hubunganipun tetanggan menika saged raket, saged sae sababipun menapa. Sampun ngertosi wae nak watake Pak Iki-iki ngene, nak sijine iki ngene, dados tiyang menika mboten sami. Menawi sampun ngertos bapakipun setunggal-setunggal kanthi asring pepanggian ngaten lak anggenipun nanggapi sesrawungan kan saged sae.
1: Nggih. Kados ngaten nggih Bapak, sak menika anggenipun pepacangan ngeten nggih. Biasane namung cetan, namung WA-an, namung DM-an ngoten nggih. Nek nek mboten kepanggil lah mboten
2: mantap.
1: Lah gelo to.
2: Gelo to. Yo ngira ni sarung jagung niku mau, Mbak.
1: Abot sanggane.
2: Abot sanggane warung kepedhire wangi pepanggian ku yo munggah gunung dilakoni, mung le arep ketemu.
1: Oke. Kadose Bapak Dolah, Bapak Hasim niku Surcal ya.
0: Ketinggalan pun ngeten.
1: Jamutan rikala jamel semono.
2: Nggih, nggih, nggih. Direwangi munggah gunung mudun jurang mule arep ketemu.
1: Iyalah. Napa mantanipun Bapak menika saking caketipun gunung?
2: Nggih, wong parakan
1: Bu. Oh, pantes ta. Terus curcol nika Bapak Dolah. Katur Bapak Dolah menika, kalau anak muda menganggap tirakatan ini sebagai acara yang kuno atau membosankan,
0: iya,
1: bagaimana cara menjelaskan nilai di balik tradisi ini kepada mereka, Bopo?
0: Nggih panjenengan nggih, lare nem sak menika anggenipun badhe mituturi mboten kenging grusah-grusuh Mbak Ayu. Mboten kenging.
1: Kedahipun Bopo?
0: Iya, harus kita kenalkan sedikit demi sedikit. Dia kita sapa. Nggih. Kita syukur bagi diberikan tanggung jawab, diberikan tugas. Tetapi diberikan tugas itu pun dengan kita membimbing, kita meneladani, mencontohkan. Dan karena anak muda itu biasanya yuk terbawa rasa individualis kan, karena anu Mbak Ayu, dia karena sering ini main gadget terus gitu, kurang serawung, kurang disapa, seolah-olah anu dia itu terpencil ngoten lho, terpencil. Terus kita orang tua jangan segan-segan untuk menyapa, untuk meneladani itu Mbak Ayu dengan cara yang enak bagi mereka. Syukur kita bisa membaca karakter anak itu. Wah, bocah iki senengane voli wis Raketong awak dewi uraiso, awak dewi nyampur dulu di sana.
1: Kadang kangen masa-masa itu ya Bapak.
0: Iya, iya betul Mbak Ayu, leres nih.
1: Tapi untuk kita memutus zaman yang memang sudah berkembang seperti ini, meskipun sebenarnya ini kesalahan kita sebagai orang tua ini luar biasa, tetapi tanpa disadari memang susah juga untuk
0: susah juga,
1: untuk apa ya memberikan untuk batasan kepada anak.
0: Leres Mbak Ayu.
1: Lah meniko katur Bapak Hasim.
2: Yeah.
1: Apakah bentuk tirakatan ini harus dipertahankan persis seperti dulu atau boleh menyesuaikan zaman Bopo?
2: Kalau kita ngaten Mbak, tirakatan menika ya kudu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Acing anak-anak muda itu umpamanya diberi rasa tanggung jawab, diberi tantangan. Masalahnya apa? Anak muda itu kan punya kreasi, punya kreativitas yang jadi orang tua itu ya memberi peluang tapi tetap kita mengawasi, diberi tanggung jawab bagaimana. Coba umpamanya ini besok akan karnaval, diserahkan anak muda akan memberikan karnaval ini diberi warna apa. Nanti kan anak muda itu kan mempunyai kreasi. Nah kreasi-kreasi itu biar berkembang, orang tua itu mendorong. Jangan apa-apa disalahkan.
1: Tut uri handayani
2: gitu loh. Masalahnya apa? Kalau disalahkan dia akan kecewa. Kalau dia kecewa nanti bisa mutung, jadi tidak bisa mengembangkan kreativitasnya. Jadi orang tua itu tut uri handayani. Begitu.
1: Nggih, niko pertanyaan terakhir sebagai penutup Bopo. Kalau harus memilih satu nilai dari tradisi tirakatan yang paling penting untuk kita wariskan ke generasi berikutnya, napa niku? Bapak Hasim Rumiyin monggo.
0: Nggih, Bapak Hasim.
2: Tirakat itu pertama itu kan mengenang bagaimana perjuangan para pahlawan dulu. Itu tetap kita kenang sebagai teladan. Jadi kita sebagai penerus ini mengisi kemerdekaan itu dengan bekerja keras. Bekerja keras sesuai dengan bidangnya masing-masing, jangan mudah menyerah.
1: Maksudipun tradisi wonten tirakatan niku napa ingkang kedah diturunkan? Jadi bagian yang dari tirakatan niku napa mawon Bapak?
2: Bagian dari tirakatan satu kan ini tadi mengenang ya, mengenang para pahlawan. Kedua kalinya kan apa,
1: guyub rukun,
2: terus kita saling
1: menghargai perjuangan,
2: menghargai, saling membantu, saling menghargai satu sama lain, saling mengenal. Jadi apa-apa itu kita kerjakan bersama dan kita bisa guyub rukun, tapi jangan lupa kita tetap ingat kepada Allah Ta'ala.
1: Okay.
2: Kan begitu.
1: Sesuai makna dari tumpeng kerucutnya.
2: Tumpeng itu.
1: Oh, betul. Katur Bapak menika pungkasan nggih. Dados penutup pertanyaan penutup. Melengkapi menopeng kang dipunaturaken Bapak Hasim. Kalau harus memilih satu nilai dari tradisi tirakatan yang paling penting untuk kita wariskan kepada generasi berikutnya, nopo-popo?
0: Inggih, yen kulo yang wajib diwariskan kepada generasi muda itu yang pertama adalah guyub rukunnya,
1: rukun
0: rasa kebersamaannya. Karena dari guyub dan rukun itu kita saling mengenal, saling membantu, bisa gotong royong. Yang kedua, rasa syukur Mbak Ayu. Rasa syukurnya karena kita sudah dimerdekakan oleh pejuang-pejuang dulu. Alhamdulillah, istilah kalau wau awak dewi ini garing lungguh kloso gumelar. Ini awak dewi lah orang ngerti sing gawe kloso sopo. Awak dewi lah orang melu jereng kloso, orang melu awak dewi minglingguh masa ora syukuri gitu.
1: Itu
0: yang ketiga, artinya gini, artinya kita tidak ikut bersusah payah berjuang, awak dhewe wis merdeka wis seperti ini kan harus syukur. Yang ketiga adalah harus menghargai perjuangan mereka. Menghargai perjuangan mereka yang notabene direwangi toh pati kalau wau nggih tanpa pamrih ming negara Indonesia merdeka. Kok kaya ngono kok sekarang diabaikan eman-eman sangat Mbak Ayu. Makanya generasi muda harus kita bangkitkan dari rasa itu supaya jangan lepas rasa guyub rukun, rasa syukur, dan menghargai dengan perjuangan para pahlawan yang telah gugur
1: memerdekakan. Wah, bon, luar biasa.
0: Ayo, pilih mekaten, mbok pilih.
1: Matur sembah nuwun, katur Bopo Dula, Bopo Hasim, ing dalu menika sampun maringi pitutur, memberikan edukasi, memberikan.
0: Ampun maringi pitutur, wah kula dereng-dereng kelas kula.
1: Sampun. Ampun merendah. Dalu menika sampun ngaturaken duda kawruh Jawa, ingkang sampun ngaturaken tema tirakatan guyub rukun. Ngerumat persatuan memakai tradisi malam tirakatan menjelang hari kemerdekaan. Dan sahabat pendengar, malam ini kita belajar bahwa tirakatan bukan sekedar tradisi menjelang 17 Agustus. Di dalamnya ada doa, syukur, penghormatan kepada para pendahulu, dan yang tidak kalah penting, kesediaan untuk duduk bersama sebagai satu masyarakat. Mungkin bentuknya sederhana, tidak perlu panggung besar, tidak perlu acara mewah-mewah, cukup hadir, nggih. Cukup hadir duduk bersama berdoa, mengenang perjuangan lalu makan bersama.
2: Betul.
1: Namun hal yang sederhana guyub itu tumbuh, dan mungkin inilah salah satu cara masyarakat merawat kemerdekaan. Bukan hanya dengan mengingat tanggal 17 Agustus nggih, Bopo, tetapi dengan terus menjaga persatuan dan rasa peduli di antara sesama. Karena kemerdekaan itu bukan hanya tentang bebas.
0: Iya.
1: Dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana hidup bersama sebagai masyarakat yang saling menghargai.
2: Yang tidak kalah pentingnya, kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan bekerja keras.
1: Weh, gitu. Mantep nih kok. Ampun, sekeras batu juga.
2: Bekerja keras tidak mudah menyerah.
1: Untuk
2: meraih cita-cita itu.
1: Sepindah male, matur sembah nuwun, katur Bopo Dian Abdullah, utawi Bopo Dula,
0: sami-sami.
1: Matur sembah nuwun ugi, katur Bopo Hasim Hasibuan.
2: Sami-sami.
1: Sampun berbagi kawruh malam hari ini. Kula ugi ayu el pamit undur diri dari sahabat pendengar semuanya. Sugeng dalu. Salam guyub.
0: Sayang kula.
1: Salam rukun. Dan Dirgahayu Republik Indonesia. Sampai jumpa di Duda Kawruh Jawa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya.
0: Salam budaya.
1: Lestari budayaku.
0: Merdeka.
1: Merdeka.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Pambah Kio Wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadhi malih keparang badhe ngaturaken sampeting.

0: Sampeyan ngene, eh?
1: Iki sendika Ndoro Patih.
0: Aku mulo pancen ngarep-arep kowe njur kepiye kabulusanane kowe nata wong-wong ing kedung ombo kene nyabarake tumindake Narutama.
1: Iki nyuwun pangapunten saking agenge ngraos bingah kula Ndoro Patih. Jebul tiang-tiang medang menika mboten sepinten kadigdayanipun.
0: Dadi kowe wis bisa nyabarke Narutama nggone arep Bapak Talas?
1: Serajan didi Narutama ingkang temandang.
0: Oh, dudu Narutama to?
1: Pangeran Hendratama.
0: Pangeran Hendratama.
1: Nggih.
0: Ning Pangeran Hendratama kuwi arep Babat Alas kauripan kuwi.
1: Nggih, mila dipun sraya dening Pangeran Erlangga. Terusipun mekaten. Nah. Laras kalian dawuhipun Ndoro Patih Hadag Utama. Sinurung manah kula kepengin dados priyayi. Saking anggenipun peparing Ndoro Patih Hadag Utama. Kelampaan badhe Babat Alas sampun taket wonten ing kedung ombo. Sampun badhe damel pesanggrahan. Lajeng kula caketi. Kelampaan suraya rame. Cepul Indratama mboten sepinten lho, kula ajal ngantos tuatu arang kandang boten kanten-kanten Ndoro Patih.
0: Dadi kowe wis kelakon tanding tiasa mungsuh Indratama kuwi.
1: Sampun, sampun Ndoro Patih.
0: Bagus, bagus, bagus. Kowe menang tenan kuwi.
1: Wah. Nggih, mboten ateges kula menika namung badhe pados alam saking ngersanipun Ndoro Patih saha kula badhe muncaraken awak kula piyambak ning bukti nyatanipun Pangeran Indratama menika sampun kula kinten dumugining pejah.
0: Wah, aku kira sak temene ya wis nang atiku bareng ketemu karo kowe. Atiku kira ya weh lah iki bocah iki mesti pengpengan iki. Coba pinter mesti digdaya sak ora-orane murite Kakang Singobarong.
1: Tegesipun Ndoro Patih menika nggih lantip penggalihipun.
0: Ayo wis tak delok saka solah bawamu ki aku wis mesti piyayi iki sesuk.
1: Wah, nggih matur sembah nuwun sak derengipun iki.
0: Ayo tinimbang negara kauripan sing bakal dibabat dening si Hendratama karo Narutama, Alas sing bakal dadi negara kuwi. Mengko nek sing nglenggahi kuwi mengko Raden Erlangga. Ha kowe mung dadi wah. Antane kowe mung dipletes saben dina kon taos gulu bekti ning ngersaning ratu, gaweamu kaya ketiklik mergo kowe wong cilik. Beda nek mengko iki sediaku iki kesempatan, ya ta? Kowe sak ora-orane mesti Senopati.
1: Namung kepareng kula matur sepisan malih lho Ndoro Patih. Rening kula dalasan tiang-tiang kedung ombo menika bebasanipun menika udu nyawa. Anggenipun labet kalian Ndoro Patih Hadag Utama. Menawi ngantos Ndoro Patih nuwun sewu kula mboten ateges ngancak.
0: Iya, iya.
1: Ndoro Patih Hadag Utama menika ing samangkenipun sak sampunipun saged ngergem Alas kauripan ingkang badhe dipun damel negari dening Erlangga menika saged kelampan sampun ngantos kesupen dateng tiang-tiang kedung ombo.
0: Kowe kudu iso nyipati watakku. Gelagatku, solah bawaku, tumindakku kuwi kowe ora wis iso nyaring. Patih Hadag Utama kuwi wonge kepiye? Kowe wis iso njajaki, aku kuwi watak ing satriya.
1: Injih.
0: Aku ora arep mencla-mencle. Janji ki kelakon nganti aku goroh menyang kowe. Guluku toe.
1: Anggen kula matur mekaten dalaran. Malah kula menika tuwuh mekaten lho Ndoro Patih.
0: Piye-piye kuwi tuwuh ati sing kepi?
1: Ing ngatasipun nuwun sewu. Panjenengan menika rak rumbiyen wrangka dalem ing medhang.
0: Ha iya, iya.
1: Lah sak menika kok malah ngerangkul dateng kula sak rincang kibajul sengara Nyai Baya Putih. Lajeng Ki Sing jinten? Ki Sing Barong?
0: Heeh. Kang Sing Barong.
1: Mbok bilih mangke penggalipun nika mangro. Ingkang kula kuwatosaken menika Ndarapati.
0: Hiran. Harta Gotama. Iki nek kudune mukti ngawi bawa oning kraton Medang. Ning aku moh mergo tumindake ratu, tumindake Erlangga, tumindake Narutama. Iki wong sing tumindak Adi Kang Adigung Adi Guna. Kumingsun. Nggih. Wong jahil metakil drengki srai, kuwi wong cubluk busuk mala murka nayeng bumi. Ora sih karo kawula. Ora tresna karo kawula. Aku moh mulane aku ngrangkul kowe. Iki kanggo bukti nek aku iki karo kawula cilik iki ora mbetak-mbetak.
1: Wah, menawi saestu penggalih Pundarapati Harga Gotama kados mekaten teges mboten ical anggen kula labuh labet dhateng ngersani Pundarapati Harga Gotama.
0: Lah nek aku mung kepengin kepenak-enak lenggah ning kepatihan wae wis rampung aku ora mikir opo. Ning aku ra mikir kawula negara Medang. Mikir ke kaya kowe barang kuwi. Nek aku mung kepenak-enak, aku mung ngungkang-ngungkang. Tegese aku kuwi wong ora sing wicaksana, ora berbudi bawal kesana.
1: Namung sepisan malih panyuwun kula. Menawi sampun kelampan bincang Narutama no pejah, kula nyuwun idi palilah saha nyuwun pangestu tirah badhe kula ijapi.
0: Wah. Kowe nek wis dadi senopati, aja mung tirah. Kowe matur aku, kowe rabi nempo pitu, mengko aku sing tanggung jawab.
1: Wah, matur sembah nuwun.
0: Ning ya kuwi Narutama Erlangga leleteking jagat gelagelaing bumi. Iki kudu disingkirake.
1: Pejah,
0: kudu mati, kudu mati.
1: Oh, nggih. Ngaten keparang kula nyuwun pamit. Badhe Mbang Suli merintah dateng.

0: sampun dangu mboten kundur dateng padhepokan Lemah Tulis. Raosipun mboten beda kalian nalika dipun tilar bapa.
1: Ya ya ya. Jalaran oleh padha ninggal Lemah Tulis netepi jejibahan sing agung. Dadi jur rasane dianggep padha wae. Tak ngono?
0: Injih, injih.
1: Narutama,
0: kulo Bapa Barada.
1: Nalika aku matur ana ngersa dalem Sang Prabu Dayana, aku bakal njampangi lakumu. Aja kok tampa aku ngembe marang kekuatanmu lan kabisanmu, Narutama.
0: Waduh. Bapa Barada. Babar pisan kula mboten gadah pikiran kados ngendika panjenengan. Malah kulo ingkang nalika semanten kumawani badhe nyendikani dawuh timbalan dalem Sang Prabu Dayana. Ning kulo mboten ngertos menawi kulo menika gadah guru panjenengan Bapa.
1: Kowe ya ora kleru. Nyendikani dawuh dalem Sang Prabu Dayana kuwi ora kleru. Bener. Kowe ora amit-amit marang aku ya ora kleru.
0: Ning mboten ngaten, Bapa. Sareng Bapa Barada matur wonten ngersanipun Sang Prabu Dayana. Sak mangke bidal kula wonten ing wana kauripan, kula kedah wangsul rumiyin wonten Lemah Tulis mriki. Lah, wiwit menika kula lajeng deg-degan. Rumaos menawi kula menika grusa-grusu, Bapa.
1: Ora. Aku ora mikir yen kowe grusa-grusu. Ning kowe malah ndak anggap jejering satrio senajan gradmu grad sudra. Ning jiwamu jiwaning satrio Narutama. Babar pisan amrih ora mindon gaweni kaya dene aturku ana ngersa dalem Sang Prabu Dayana. Kowe bakal tak paringi sangu. Apa sing tak darbeni? Apa kabisanku? Pamriye kabeh kuwi mung kanggo nyengkuyung sedya dalem jeng Pangeran Erlangga nggone bakal yasa kedaton ing alas kauripan.
0: Injih. Saderengipun kula matur nuwun sanget, Bapa.
1: Narutama.
0: Nun injih.
1: Jenenge wae Bebodro. Babat alas kaya sing kok aturake ana ngersa dalem nek kauripan wingit.
0: Injih.
1: Wingite ora mergo titahing jempri prayangan ning wingit mergo polaing jalma menungso.

Mekaten kulawau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo. Program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken saben-saben dinten Sabtu lan Minggu tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Liz Rosalina, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam program Cahaya Iman. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk kehidupan, untuk kesehatan, dan terlebih untuk kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi bangsa Indonesia. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh mengubah kehidupan kami. Ajarlah kami memahami bahwa kemerdekaan bukanlah kesempatan untuk hidup sesuka hati, melainkan kesempatan untuk hidup benar, melayani Tuhan, menghargai sesama, dan menjadi berkat bagi bangsa. Berkatilah setiap sahabat pendengar yang sedang mengikuti renungan ini dimanapun mereka berada. Kiranya firman-Mu memberikan kekuatan, pengharapan, dan tuntunan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Bangkit Indonesiaku yang dibawakan oleh MCC Worship. Selamat mendengarkan.

Tema renungan kita adalah merdeka untuk menjadi berkat. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai kedok untuk kejahatan. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan. Tahun 2026 ini, kita memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri dan sekaligus sebuah tanggung jawab yang harus kita jaga. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, seringkali kita berpikir bahwa merdeka berarti bebas melakukan apa saja. Tetapi Alkitab memberikan pengertian yang berbeda. Kemerdekaan bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan bebas untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu, sebagai orang percaya dan sebagai warga negara Indonesia, pertanyaannya bukan hanya apa yang sudah negara berikan kepada saya, tetapi juga apa yang dapat saya lakukan untuk Tuhan, untuk sesama, dan untuk bangsa melalui kemerdekaan yang saya miliki. Oleh karena itu, marilah kita melihat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 sampai 17 ini. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah kemerdekaan bukan alasan untuk hidup sembarangan. Surat 1 Petrus ditulis kepada orang-orang percaya yang sedang menghadapi tekanan hidup, menghadapi penderitaan tentunya karena iman mereka, bukan karena kesalahan yang mereka perbuat. Mereka hidup sebagai kelompok yang tidak selalu diterima oleh lingkungan di sekitar mereka. Nah, dalam keadaan seperti itu, Petrus mengingatkan umat atau orang-orang percaya bagaimana seharusnya orang percaya menjalani kehidupan ini. Menariknya, Petrus tidak mengatakan, karena kalian sedang mengalami tekanan, maka kalian boleh membalas atau hidup sesuka hati. Tidak. Sebaliknya, Petrus justru mengingatkan mereka untuk tetap hidup dengan baik. Mengingatkan orang percaya untuk tetap menghormati orang lain dan juga menjadi teladan sekalipun hidup mereka penuh dengan tekanan. Kemudian pada ayat 16 Petrus berkata, hiduplah sebagai orang merdeka. Tetapi kemerdekaan itu langsung diberi batasan, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai kedok untuk kejahatan. Artinya, kemerdekaan Kristen bukanlah kebebasan tanpa tanggung jawab. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia salah memahami arti kebebasan. Kita berpikir, saya bebas, jadi saya boleh melakukan apa saja yang saya mau. Padahal tidak semua yang dapat kita lakukan berarti baik untuk kita lakukan. Kita bebas berbicara, tetapi bukan berarti kita bebas menyakiti hati orang lain. Kita bebas menggunakan media sosial, tetapi bukan berarti kita bebas menyebarkan fitnah dan juga berita yang belum tentu benar. Kita bebas memiliki pendapat, tetapi bukan berarti bebas menghina orang yang berbeda pendapat dengan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bebas mencari keuntungan, tetapi tidak berarti bebas melakukan kecurangan. Kita bebas memilih pergaulan, tetapi bukan berarti bebas mengikuti semua kebiasaan yang dapat merusak hidup kita. Kebebasan tanpa tanggung jawab akhirnya bukan menghasilkan kemerdekaan, tetapi menghasilkan kekacauan dalam hidup kita. Karena itu, dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita perlu mengingat bahwa kemerdekaan bangsa yang kita nikmati juga harus diisi dengan kehidupan yang bertanggung jawab. Salah satu contoh yang sangat baik adalah kisah Yusuf dalam Perjanjian Lama. Ketika Yusuf berada di rumah Potifar, ia mempunyai kesempatan untuk melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi bersama istri Potifar. Secara manusia, mungkin ia bisa saja berpikir, tidak ada yang melihat.
Tetapi Yusuf berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9, Yusuf memiliki kesempatan, tetapi ia memilih untuk tidak menyalahgunakan kesempatan tersebut. Inilah gambaran kemerdekaan yang benar. Kita mungkin memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu, tetapi sebagai orang percaya, kita harus mampu berkata, "Saya tidak mau melakukannya karena saya tahu Tuhan melihat hidup saya." Kemerdekaan bukan hanya kemampuan untuk memilih, tetapi juga kemampuan untuk memilih yang benar. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di tempat kerja, kemerdekaan berarti kita memiliki kebebasan untuk bekerja dan mengambil keputusan. Tetapi kebebasan itu harus disertai dengan kejujuran dan juga tanggung jawab. Jangan hanya bekerja dengan baik ketika diawasi, tetapi tetaplah melakukan yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Dalam keluarga, jangan menggunakan alasan, "Oh, ini hidup saya," untuk bertindak sesuka hati kita. Kemerdekaan harus membuat kita semakin mampu menghargai pasangan, mampu menghargai anak dan juga anggota keluarga lainnya. Kebebasan yang kita miliki seharusnya tidak menjadi alasan untuk melukai orang yang kita kasihi. Demikian juga dalam menggunakan media sosial. Kita memang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Tetapi bukan berarti kita bebas untuk menghina orang lain, bebas menyebarkan kebencian, atau mempermalukan orang lain. Oleh karena itu, sebelum menulis atau membagikan sesuatu di media sosial, kita perlu bertanya, apakah perkataan saya ini membawa kebaikan atau justru melukai orang lain? Dalam kehidupan bermasyarakat, kemerdekaan juga harus membuat kita belajar menghargai perbedaan. Jangan menggunakan kebebasan untuk memaksakan kehendak kita. Jangan menggunakan kebebasan untuk merendahkan orang lain atau memperlakukan seseorang secara tidak adil hanya karena kita berbeda suku, hanya karena berbeda agama, budaya, atau latar belakang. Dan yang paling penting dalam kehidupan rohani, jangan sampai kita salah memahami kasih karunia Tuhan. Karena kita sudah menerima pengampunan, bukan berarti kita bebas terus hidup dan menikmati dosa tersebut. Sebaliknya, kasih karunia seharusnya mendorong kita untuk meninggalkan dosa dan hidup semakin dekat dengan Tuhan. Jadi, kemerdekaan yang Tuhan berikan bukanlah kesempatan untuk hidup sesuka hati kita, melainkan kesempatan untuk memilih yang benar, untuk mengasihi sesama, untuk bertanggung jawab, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Paulus juga mengingatkan dalam Galatia 5 ayat 13, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa." Jadi, pertanyaan bagi kita bukan hanya apakah saya bebas, tetapi untuk apa saya menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan kepada saya. Kemerdekaan yang sejati bukanlah bebas melakukan apa saja, tetapi bebas memilih melakukan apa yang benar. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari kita mengisi kemerdekaan dengan kehidupan yang jujur, bertanggung jawab, menghormati sesama, menjauhi kejahatan, dan melakukan kebaikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menikmati kemerdekaan, tetapi justru menggunakan kemerdekaan untuk menyakiti orang lain. Jadilah orang yang merdeka, yang bertanggung jawab. Karena kemerdekaan yang kita miliki adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini, yang berjudul "Satulah Indonesia", yang dibawakan oleh Sari Simorangkir. Selamat mendengarkan.

Kebenaran kedua yang perlu kita perhatikan adalah merdeka untuk hidup sebagai hamba Allah. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, bagian ini masih berada dalam nasihat Petrus kepada orang-orang percaya yang sedang hidup di tengah tekanan dan berbagai tantangan. Petrus berkata, hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Mereka adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kehidupan mereka tidak selalu mudah. Karena itu, Petrus mengingatkan bahwa sekalipun mereka disebut sebagai orang merdeka, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk hidup sebagai hamba Allah. Kalimat ini mungkin terdengar seperti sesuatu yang bertentangan. Bagaimana mungkin seseorang disebut merdeka tetapi sekaligus menjadi hamba? Namun, justru disinilah keindahan iman Kristen. Kemerdekaan dalam Tuhan Yesus Kristus bukan berarti kita bebas hidup tanpa arah, tetapi kita dibebaskan dari perbudakan dosa supaya kita dapat hidup bagi Tuhan. Dahulu manusia dapat diperbudak oleh dosa, oleh keinginan daging, oleh kebencian, oleh keserakahan, kesombongan, dan berbagai kebiasaan buruk. Tetapi ketika seseorang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, ia menerima kehidupan yang baru. Karena itu, kemerdekaan yang kita terima seharusnya membawa perubahan dalam cara kita berpikir, membawa perubahan dalam cara kita berbicara dan menjalani kehidupan ini. Menjadi hamba Allah berarti kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak lagi menjadikan keinginan pribadi sebagai satu-satunya ukuran dalam mengambil keputusan. Kita belajar bertanya, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Hal ini juga sangat relevan ketika kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa kita telah merdeka dari penjajahan, tetapi kemerdekaan itu harus diisi dengan sesuatu yang baik. Demikian juga kehidupan kita. Kita bukan hanya dipanggil untuk menikmati kemerdekaan, tetapi untuk menggunakan kemerdekaan tersebut bagi Tuhan dan bagi sesama. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salah satu contoh yang sangat jelas adalah kehidupan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 19. Paulus berkata, sungguhpun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Paulus sebenarnya memiliki kebebasan, tetapi ia rela membatasi dirinya demi kepentingan orang lain dan demi memberitakan Injil. Ia tidak menggunakan kebebasannya untuk mencari keuntungan pribadi. Sebaliknya, ia menggunakan kebebasan itu untuk melayani. Inilah teladan yang luar biasa. Orang yang benar-benar merdeka tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia justru memiliki kebebasan untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Bayangkan, jika setiap orang percaya memiliki sikap seperti Paulus, orang yang memiliki kemampuan menggunakannya untuk menolong, orang yang memiliki jabatan menggunakannya untuk melayani, dan seseorang yang memiliki harta menggunakannya untuk berbagi, seseorang yang memiliki pengetahuan menggunakannya untuk mengajar dan membangun orang lain. Itulah kemerdekaan yang menghasilkan berkat. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini? Dalam keluarga kita, kita merdeka untuk memilih, tetapi mari memilih untuk mengasihi, untuk mengampuni, dan melayani anggota keluarga kita. Jangan hanya bertanya, apa yang saya dapat dari keluarga ini? Tetapi belajarlah bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk keluarga saya? Nah, dalam pekerjaan, jadilah orang yang dapat dipercaya. Jangan hanya bekerja karena takut kepada atasan, tetapi bekerjalah dengan kesadaran bahwa kita sedang melayani Tuhan melalui pekerjaan kita. Dalam gereja kita, jangan hanya menjadi orang yang ingin dilayani. Gunakan waktu, tenaga, kemampuan, dan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani. Tidak harus selalu dalam pelayanan yang besar. Menyapa seseorang yang datang ke gereja, membantu orang yang kesulitan, mendoakan saudara, atau memberikan perhatian kepada seseorang yang sedang mengalami pergumulan juga merupakan bentuk pelayanan.
dan dalam masyarakat, jadilah warga negara yang membawa kebaikan. Jangan hanya menuntut hak, tetapi juga kita harus melakukan kewajiban. Jangan hanya bertanya apa yang negara berikan kepada kita, tetapi pikirkan apa yang dapat kita lakukan untuk lingkungan dan bangsa kita. Dan yang paling penting dalam kehidupan rohani, mari kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi pilihan, jangan hanya bertanya apa yang saya inginkan, tetapi juga bertanya apa yang Tuhan kehendaki. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, kemerdekaan yang sejati bukan berarti saya bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan yang sejati adalah saya bebas memilih untuk melakukan yang benar dan hidup bagi Tuhan. Bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan dengan semangat untuk membangun bangsa. Demikian pula kita sebagai orang percaya. Mari mengisi kemerdekaan dengan kehidupan yang berguna bagi Tuhan, bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, dan juga bagi bangsa. Kita merdeka bukan untuk hidup bagi diri sendiri, tetapi merdeka untuk melayani. Kita merdeka bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi merdeka untuk menjadi berkat. Dan kita merdeka bukan untuk menjauh dari Tuhan, tetapi merdeka untuk hidup sebagai hamba Allah. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kemerdekaan mengajarkan kita menghargai sesama. Dalam ayat 17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah Petrus berbicara tentang hidup sebagai orang merdeka dan hamba Allah, ia kemudian memberikan 4 nasihat yang sangat penting, yaitu menghormati semua orang, mengasihi saudara seiman, takut akan Allah, dan menghormati pemerintah. Perhatikan kalimat pertama, hormatilah semua orang. Petrus tidak mengatakan hormatilah hanya orang yang baik kepada kita, orang yang memiliki jabatan, atau orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Firman Tuhan berkata, hormatilah semua orang. Mengapa demikian? Karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan, tidak ditentukan oleh jabatan, suku, pendidikan, warna kulit, ataupun latar belakang yang lain. Di mata Tuhan, setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Hal ini sangat relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia. Kita hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam. Ada banyak suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama. Perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling membenci, tidak menjadi alasan untuk saling merendahkan atau menjauhkan diri. Justru, kemerdekaan yang kita nikmati seharusnya membuat kita semakin menghargai satu sama lain. Indonesia kuat bukan karena semua orang sama, tetapi karena orang-orang yang berbeda dapat hidup bersama sebagai satu bangsa. Kita perhatikan orang Samaria yang murah hati, ya. Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Pada masa itu, orang Yahudi dan orang Samaria memiliki hubungan yang tidak baik. Mereka memiliki sejarah konflik dan perbedaan yang membuat mereka saling menjauh. Namun, ketika seorang yang terluka tergeletak di jalan, justru orang Samaria yang datang menolongnya. Ia tidak bertanya, kamu orang dari kelompok mana? Ia tidak mempertimbangkan perbedaan latar belakang. Ia melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan dan memilih untuk apa? Menunjukkan kasih. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mengasihi sesama tidak boleh dibatasi oleh perbedaan. Kasih tidak bertanya siapa orangnya terlebih dahulu. Kasih melihat kebutuhan dan memilih untuk menolong. Inilah sikap yang perlu kita bangun dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, menghargai sesama dapat dimulai dahulu. Kasih melihat kebutuhan dan memilih untuk menolong. Inilah sikap yang perlu kita bangun dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

rendahkan atau menjauhi. Perlakukan mereka dengan hormat karena mereka juga manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, dalam keluarga, kita juga perlu belajar untuk apa? Menghargai. Suami menghargai istri, istri menghargai suami, orang tua menghargai anak, dan anak menghormati orang tua. Jangan sampai kita begitu sopan kepada orang lain, tetapi justru kasar kepada orang-orang terdekat kita. Nah, di gereja, jangan merasa pelayanan kita lebih penting daripada pelayanan orang lain. Ada yang berkhotbah, ada yang menyanyi, ada yang membersihkan gereja, ada yang menyambut jemaat, ada yang berdoa dalam kesunyian. Semuanya memiliki nilai ketika dilakukan untuk Tuhan. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, mari kita menjadi orang yang membawa damai. Jangan mudah menyebarkan berita yang memecah belah. Jangan ikut menyebarkan kebencian. Jangan menggunakan perbedaan sebagai alasan untuk mendiskriminasi orang lain. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, memperingati kemerdekaan bukan hanya tentang mengingat perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang menjaga persatuan yang telah mereka perjuangkan. Sebagai para pengikut Kristus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari masyarakat yang menghargai perbedaan dan membangun perdamaian. Hormatilah semua orang, kasihilah sesama. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk membenci. Jadikan perbedaan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus. Sebab ketika kita mampu menghormati orang lain meskipun berbeda dengan kita, saat itulah kita sedang menunjukkan bahwa kemerdekaan yang kita miliki tidak hanya menghasilkan kebebasan, tetapi juga menghasilkan kasih, menghasilkan persatuan, dan menghasilkan kedamaian. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini, yang berjudul Berdiri Bagi Bangsa, yang dibawakan oleh MCC Worship.

0: perlu kita perhatikan adalah kemerdekaan adalah kesempatan untuk menjadi berkat bagi bangsa. Pada zaman Petrus, orang percaya hidup di bawah pemerintahan Romawi. Pemerintahan pada masa itu tidak selalu memperlakukan orang Kristen dengan baik. Bahkan orang-orang percaya dapat mengalami tekanan dan juga penganiayaan. Namun Petrus tetap mengajarkan agar mereka menghormati pemerintah dan menjalani kehidupan yang baik. Ini menunjukkan bahwa iman Kristen tidak membuat seseorang menjadi warga negara yang tidak peduli terhadap bangsanya. Sebaliknya, orang percaya dipanggil untuk menjadi bagian dari masyarakat dengan kehidupan yang baik, yang bertanggung jawab dan membawa manfaat. Kita mungkin tidak memiliki jabatan yang tinggi atau kemampuan mengubah bangsa secara langsung. Tetapi kita dapat memberikan kontribusi melalui kehidupan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dimulai dari hal-hal besar. Seringkali kemerdekaan diisi melalui kesetiaan melakukan hal-hal kecil dengan benar. Nah, kita dapat melihat teladan dari Daniel. Daniel hidup di negeri asing, jauh dari tanah kelahirannya. Ia bahkan berada di bawah pemerintahan yang bukan berasal dari bangsanya sendiri. Namun, Daniel tidak menggunakan keadaan tersebut sebagai alasan untuk hidup sembarangan. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, memiliki integritas, dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dalam Daniel pasal 6 ayat 4 dikatakan bahwa para pejabat lain tidak menemukan kesalahan atau kelalaian dalam pekerjaan Daniel. Bayangkan, Daniel hidup di tengah lingkungan yang berbeda, tetapi ia tetap memberikan yang terbaik. Ia tidak berkata, oh ini bukan negeri saya, jadi saya tidak peduli. Sebaliknya, kehidupannya justru memberikan pengaruh positif di tempat ia berada. Disinilah kita belajar bahwa iman kepada Tuhan seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang berguna bagi lingkungan dan juga bagi bangsa. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengisi kemerdekaan Indonesia ini? Kita dapat memulainya dari diri sendiri. Kita bekerja, lakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kita menjadi orang tua, mendidik anak-anak dengan nilai kebenaran dan kasih. Ketika menjadi anak, hormati dan hargai orang tua. Ya, ketika kita menjadi pelayan Tuhan, lakukan pelayanan dengan tulus dan juga setia. Sebagai warga masyarakat, kita dapat menjaga kebersihan lingkungan, menaati aturan, menghargai perbedaan, membantu orang yang membutuhkan, dan juga menjaga kerukunan. Di tengah perkembangan teknologi, kita juga dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang membangun, bukan berita bohong, bukan fitnah, ataupun kebencian. Bagi generasi muda, kemerdekaan dapat diisi dengan belajar dengan sungguh-sungguh, mengembangkan kemampuan, menjauhi narkoba dan juga pergaulan yang merusak, serta menggunakan teknologi untuk sesuatu yang bermanfaat. Mungkin semua itu terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan oleh jutaan orang dengan kesadaran yang sama, dampaknya akan sangat besar bagi bangsa kita. Bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang memiliki jabatan besar, tetapi juga oleh masyarakat yang mau melakukan tanggung jawabnya dengan jujur dan setia. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, para pahlawan telah berjuang untuk merebut kemerdekaan. Kita mungkin tidak lagi berjuang dengan senjata seperti mereka. Perjuangan kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan kehidupan yang benar dan menjadi berkat bagi bangsa. Karena itu, jangan bertanya hanya apa yang sudah Indonesia berikan kepada saya, tetapi mari bertanya, apa yang dapat saya berikan bagi Indonesia? Jika kita seorang guru, mari mendidik dengan ketulusan. Jika kita seorang pegawai, mari bekerja dengan kejujuran. Jika kita seorang pengusaha, mari menjalankan usaha dengan integritas. Jika kita seorang ibu atau ayah, mari membangun keluarga yang kuat. Jika kita seorang pelayan Tuhan, mari melayani dengan setia. Dan dimanapun Tuhan menempatkan kita, jadilah berkat. Kemerdekaan adalah anugerah, tetapi sekaligus tanggung jawab. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk bekerja, untuk melayani, dan memberikan kontribusi bagi sesama. Karena itu, marilah kita mengisi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya dengan perayaan, tetapi dengan kehidupan yang nyata. hidup jujur, menghargai sesama, menjaga persatuan, melayani dengan tulus, dan melakukan kebaikan. Jangan hanya menjadi orang yang menikmati kemerdekaan, jadilah orang yang menggunakan kemerdekaan untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Dengan demikian, kehidupan kita dapat menjadi kesaksian bahwa orang yang takut akan Tuhan bukan hanya menjadi berkat bagi gereja dan keluarganya, tetapi juga menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsanya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hendaknya tidak hanya menjadi perayaan dengan upacara, dengan lomba, dengan bendera dan berbagai kegiatan lainnya. Semua itu baik dan harus kita lakukan. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan mengingatkan, hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa. Merdeka dari kebencian, merdeka dari kesombongan, merdeka dari sikap egois, dan merdeka untuk melakukan kebaikan. Marilah kita menjadi warga negara yang baik, umat Tuhan yang setia, dan pribadi yang membawa damai dimanapun kita berada. Indonesia membutuhkan orang-orang yang bukan hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga mau bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu. Kiranya melalui kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita, pelayanan kita, orang lain dapat melihat bahwa kemerdekaan yang kita miliki menghasilkan kehidupan yang menjadi berkat. Kemerdekaan bukan sekedar hak untuk hidup bebas, tetapi kesempatan untuk hidup benar, melayani Tuhan, mengasihi sesama, dan menjadi berkat bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami tentang arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tidak menyalahgunakan kebebasan yang Engkau berikan, tetapi menggunakan kehidupan kami untuk melakukan kebaikan. Ajarlah kami menjadi pribadi yang jujur, yang bertanggung jawab, menghargai sesama, menjaga persatuan, dan setia melayani Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia. Berikanlah kedamaian, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami agar dapat menjalankan tugas dengan kejujuran dan tanggung jawab. Kiranya Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju, damai, dan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah juga setiap sahabat pendengar yang mendengarkan renungan ini. Sertailah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan setiap pergumulan kami, Tuhan menolong. Biarlah firman yang telah kami dengarkan hari ini terus hidup dalam hati kami dan benar-benar nyata melalui perbuatan kami sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Cahaya Iman saat pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam program Cahaya Iman yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

0: Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa yang kami naikkan saat ini. Sebab ada tertulis, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan bangsa ini. Kasihmu atas bangsa ini Tuhan. Indonesia bagi Yesus.
1: Indonesia.

Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam minggu ketiga bulan kebangsaan 16 Agustus 2026. Kita akan masuk ibadah pada saat ini dengan panggilan beribadah. Jemaat disilahkan bangkit berdiri. Marilah kita menghadap Tuhan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia dan menganugerahkan keragaman suku, agama, ras, dan bahasa sebagai kesatuan bangsa. Tuhan memanggil kita untuk menjadi bangsa yang merayakan keberagaman dengan meninggalkan sikap diskriminatif dan membangun semangat inklusif demi terwujud bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera. Mari bersama-sama kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 65, Cakrawala dan Malaikat.

Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah ibadah minggu ketiga bulan kebangsaan saat ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pembebas dan Sumber Kemerdekaan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudaraku, dalam suasana bulan kebangsaan 2026 dan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, kita kembali memperteguh semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan itu menegaskan bahwa bangsa Indonesia didirikan dengan semangat inklusif. Namun perkembangan zaman menunjukkan lunturnya kebersamaan dengan berbagai fenomena intoleransi dan diskriminasi. Dengan semangat inovatif dan terbuka terhadap keberagaman, gereja diajak untuk keluar dari zona nyaman, melawan ketidakadilan dengan kasih, dan membangun persatuan tanpa terjebak pada batas suku, agama, atau kelompok, sehingga gereja semakin dinamis dan kreatif dalam turut ambil bagian terciptanya transformasi spiritual dan sosial bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera. Kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku.

Saat ini kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan adalah karunia Tuhan, supaya kita melayani dan bukan lagi menuruti keinginan diri sendiri. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menyesali dosa-dosa kita. Ya Kristus, kami mengaku bahwa banyak penyelenggara pemerintahan yang jatuh ke dalam korupsi. Kami mengaku bahwa banyak terjadi eksploitasi alam secara besar-besaran tanpa memperbaikinya. Kami mengaku bahwa negara belum dapat melindungi kaum minoritas yang ada di Indonesia. Kami mengaku bahwa negara belum dapat menegakkan hak-hak mereka yang teraniaya. Kami mengaku bahwa masih banyak mereka yang terabaikan, terbuang, dan kelaparan. Ya Tuhan, dalam merayakan kemerdekaan ke-81 negara kami Indonesia, kami memohon agar Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa bangsa kami dan memulihkan kehidupan negeri kami. Amin. Kita akan nyatakan pengakuan dosa kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 361, Di Salibmu Kusujud.

Para pendengar Radio Magelang FM, disilahkan berdiri. Terimalah berita anugerah kemerdekaan yang diberikan Tuhan Allah bagi kita dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 15. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan tanggapi dengan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil.

Disilahkan duduk kembali. Pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri dalam menerima sabda Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Ya Kristus Tuhan, kami memohon urapan Roh Kudus-Mu saat ini, sehingga setiap firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini sungguh-sungguh mengubah hidup setiap kami, sehingga kami dimampukan menjadi manusia yang merdeka dan memberikan peran di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak-Mu saat ini siap untuk mendengarkan, dan di dalam nama Kristus Yesus, Sang Sabda Kehidupan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius 15, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Yang demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dengan tema membangun bangsa dengan semangat inklusif. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Masih ada semangat 45 ya? Sebab esok kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yang mana saya yakin lomba-lomba 17-an, entah lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba panjat pinang, bahkan sampai lomba yang paling berat dalam hidup, lomba lari dari kenyataan. Maksud saya lomba tarik tambang begitu. Pasti sudah dilakukan semua. Dan malam ini juaranya biasanya akan diumumkan di tirakatan RT atau RW. Tapi saudaraku, mari kita jujur sebentar. Di usia bangsa kita yang ke-81 tahun ini, kadang kita melihat ada fenomena yang membuat prihatin. Di media sosial, di lingkungan tempat tinggal, bahkan riak-riak kehidupan berbangsa, kok rasa-rasanya semakin banyak orang makin gampang membuat kelompok tersendiri alias eksklusif. Sedikit-sedikit bilang, "Kamu bukan golongan kami." Atau, "Jangan gaul deh sama mereka, kan beda keyakinan." Atau, "Grup WA ini khusus untuk hanya orang saliran saja." Padahal semboyan bangsa kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tapi kelakuan kita justru jadi berbeda-beda, tapi mendingan kelompokku atau circleku. Padahal sebagai warga negara Indonesia sekaligus pengikut Kristus,
Bagaimana sih seharusnya kita bersikap? Hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus tentang bagaimana membangun semangat inklusif untuk bangsa kita tercinta. Dikisahkan tadi, saat itu Yesus sedang jalan-jalan ke daerah Tirus dan Sidon, daerah luar Israel. Tiba-tiba ada seorang ibu Kanaan berteriak-teriak minta tolong karena anaknya kerasukan setan. Yuk mari kita lihat kelompok respon dalam cerita ini dan coba cermati mana sih yang mirip dengan sikap kita sehari-hari. Di ayat 23, murid-murid bilang ke Yesus, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Waduh, murid-murid ini kok seperti itu ya cara berpikirnya? Menurut sudut pandang tradisi para murid saat itu, yang pertama dia itu perempuan. Di era itu dianggap warga kelas 2. Tambah lagi dia orang Kanaan, kafir, musuh bebuyutan, beda suku apalagi agama. Tambah lagi dia berisik lagi. Murid-murid menganggap ibu ini tingkah lakunya bikin risih. Dan tembok eksklusivisme murid-murid sangat tebal. Prinsip mereka, kita ini kelompok kudus, jangan sampai tersentuh orang luar. Nah saudaraku, bukankah di kehidupan yang sering kita temui di bangsa sekarang ini, mentalitas murid-murid ini sering muncul. Suka bikin batas, gampang menghakimi, dan memandang orang lain yang beda suku, agama, ras, dan antar golongan, yaitu SARA, sebagai ancaman atau orang luar. Sikap yang seperti ini membuat kehidupan menjadi eksklusif dan intoleran. Itu para murid. Nah, lalu bagaimana cara pandang Yesus? Awalnya Yesus berkata dengan kalimat keras, ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, kalimat Yesus ini kok parah ya didengar. Eits, saudara-saudaraku, jangan kaget dulu. Yesus tidak sedang mengajarkan rasisme atau menghina. Yesus justru sedang menggunakan gaya bahasa atau metafora yang biasa dipakai orang Yahudi zaman itu untuk menguji sejauh mana ibu ini memahami Yesus dan sejauh mana iman serta kerendahan hatinya. Dan Yesus saat itu juga sedang menelanjangi, tanda petik, cara pandang eksklusif masyarakat pada zaman itu di depan para muridnya. Dan ternyata jawaban dari si ibu Kanaan ini luar biasa cerdas dan tajam. Di ayat 27 ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Teladan dari si ibu ini sangat pas dengan kehidupan kita sekalian. Si ibu ini tidak baperan, sebab kalau kita mungkin yang sudah dikatai kayak begitu, jangan-jangan sudah kita bikin tuh story di IG atau status WA. Pelayanan di sini tidak ramah, tidak manusiawi, rating bintang 1. Jadi yang luar biasa si ibu ini tidak baper, melainkan dia merendahkan diri begitu rupa, sampai-sampai dia berpikir, tidak apa-apa apabila aku dikatai seperti anjing, yang penting anakku bisa selamat. Ibu ini tahu bahwa grace atau kasih karunia Tuhan itu melimpah. Makanya walau hanya berupa remah-remah kasih karunia Tuhan itu, yang penting anakku kembali sehat. Dan apa respons Yesus? Yesus kagum sampai dia berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, karya keselamatan Yesus itu inklusif,
artinya terbuka untuk semua suku, bangsa, dan latar belakang. Di momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, bagaimana kita mempraktekkan semangat inklusif demi merawat Bhinneka Tunggal Ika? Yang pertama, buang mentalitas kita versus mereka. Kita dan atau mereka. Sebagai orang Kristen, jangan pernah merasa lebih mulia atau eksklusif dari tetangga kita yang berbeda keyakinan atau suku. Indonesia ini beraneka ragam. Dan kalau diibaratkan, kita sedang duduk di meja makan. Di sana ada banyak aneka makanan. Ada rendang, ada nasi goreng, ada sate, ada babi panggang, juga ada gudeg, ada papeda, ada singkong rebus, dan sebagainya. Yah, yang kalau kita bayangkan di pagi hari ini, wah, bikin perut kita sudah keroncongan ingin cari sarapan. Keragaman itulah yang bikin masakan Indonesia enak, mendunia. Bahkan seringkali dapat ranking 10 besar sebagai makanan paling enak sedunia. Coba bayangkan, kalau yang di meja makan cuma isi garam doang. Wah, darah tinggi kita semua. Jadi artinya yang pertama ini adalah membangun bangsa, berarti kita harus siap membuka diri. Kita siap merangkul sesama tanpa memandang latar belakang. Lalu yang kedua, jadilah pembawa remah-remah kasih dan kebaikan. Si ibu Kanaan tadi cuma minta remah-remah dari Yesus. Tetapi kuasa Tuhan Yesus yang dia terima luar biasa. Anaknya sembuh. Saudaraku, di lingkungan sekitar kita, mungkin di RT, RW, tempat kerja, sekolah atau kampus, di pasar, di jalan, banyak orang yang saat ini sedang butuh kebaikan. Jadi semisal ketika ada kerja bakti 17-an, ya mari kita ikut nyapu. Jangan cuma jago kritik di grup WA RT atau komplain kenapa setelah kerja bakti gotnya masih mampet atau kok di depan rumah tidak dipasang umbul-umbul RT. Kalau ada kerja bakti, ada kegiatan apapun di RT, ikut terlibat di sana. Bahkan ketika ada tetangga yang kesulitan, ayo bantu. Jangan tanya dulu suku apa kamu atau kamu ibadahnya di mana. Jadilah garam dan terang yang nyata, bukan cuma garam dapur yang cuma ngumpul di dalam botol atau cuma ngumpul di komunitas yang satu circle saja. Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, mari kita berkomitmen bersama. Gerakan inklusif dimulai dari saya. Saya ulangi, gerakan inklusif dimulai dari saya. Jangan mau diadu domba oleh isu-isu intoleransi, isu-isu yang merusak bangsa, isu-isu yang menjatuhkan kedaulatan Indonesia. Mari tunjukkan iman yang besar dari anak-anak dari saya. Jangan mau diadu domba oleh isu-isu intoleransi, isu-isu yang merusak bangsa, isu-isu yang menjatuhkan kedaulatan Indonesia.

bangsa Indonesia, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh.